0: Rataan ya, satu bulan ya.
1: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
0: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual-beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah SAW sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
9: Ya pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Nanti mau ziarah gini
10: ya? Iya, ziarah.
9: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
12: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
13: Juni 2006, jemaah mengalami demam batuk serta dilakukan pemeriksaan dan kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan langsung dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Kemudian dirujuk ke rumah sakit Arasoli di Jerman Hospital Lokal. Tiba di RSA Ekspresian Rekin Umat dengan saturasi 02 turun pasien bertambah sesak nafas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Besok harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak nafas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi pasien dinyatakan meninggal dunia.
12: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ijin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
14: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana ditetapkan jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
15: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
14: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting, mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz ya. Dan baru saja tadi pendengar mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan pendengar kembali bersama kami di 97 MHz. Dan tentunya pendengar juga masih ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Baik pendengar, informasi untuk pendengar ini adalah terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau mencatat usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten terus bertumbuh. Indikator pertumbuhan UMKM terlihat dari jumlah pelaku usaha yang terdaftar, penerbitan nomor induk berusaha, NIB, penyaluran kredit usaha rakyat KUR, omzet usaha, serta kontribusi sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sanggau. Pendengar, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah menyampaikan, secara umum jumlah UMKM di Kabupaten berjuluk Bumi Daranante menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Pertumbuhan itu setelah adanya kemudahan perizinan berbasis OSS dan berkembangnya ekonomi digital. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. Terima kasih untuk pendengar yang baru saja bergabung bersama kami dan selamat mengikuti siaran kami. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayahnya yel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Iya, berikan informasi untuk Anda selanjutnya di pagi hari ini terkait dengan aktivitas fisik ya, menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Kebiasaan bergerak aktif setiap hari dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus menjaga produktivitas masyarakat. Nah, peringat tentunya anggota tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan orang gawat daruratan dan situasi khusus loka kekarantinaan kesehatan Entikong, Mariani Arsita dalam obrolan Indonesia Sehat RRI Sanggau pada kemarin Jumat 12 Juni 2026, ia mengatakan aktivitas fisik tidak harus dilakukan melalui olahraga berat atau latihan dengan intensitas tinggi. Berbagai kegiatan sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, senam, berkebun, maupun melakukan pekerjaan rumah tangga secara aktif juga dapat memberikan manfaat kesehatan apabila dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Nah, peringat selain itu ia juga mengatakan aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur tentu juga membantu meningkatkan fungsi organ tubuh dan memperlancar peredaran darah. Selain menjaga kebugaran fisik, kebiasaan aktif bergerak juga dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental seperti mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Pendengar, satu informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di Musik dan Informasi pada pagi hari ini. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 pada pukul 8 ya. Dan pastikan Anda terus bersama kami dan terus dengarkan siaran kami ya. Dan jangan lewatkan Piala Dunia 2026 yang mana pada pukul 8 ini adalah Amerika Serikat ya versus Paraguay. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.

0: jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balap lapangan, yuk ke nomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
18: Para pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Rem, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enciko. Menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini, waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan, yakni Christian Pulisic. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari

sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami, yang dilakukan oleh

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2, terima kasih kamu masih bersama aku Teguh di FM 90,3 MHz, Pro 2 Sanggau, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, nggak terasa ya, sekarang sudah jam 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga sekarang masih berlangsung ya, pertandingan antara tim nasional Amerika Serikat melawan tim nasional Paraguay. Dan sudah memasuki babak ke-86 nih teman Pro 2. Dan skor sementara ya untuk keunggulan tim nasional Amerika Serikat dengan skor 3-1. Dan juga tentunya pertandingan-pertandingan lainnya ya teman Pro 2. Ini masih akan terus RRI hadirkan dan juga TVRI hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan besok ya jam 5 subuh jangan lupa untuk menyaksikan nonton bareng bersama RRI Sanggau ya di kawasan Istana Surya Negara yang ada di Muara Kantu, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Dan tentunya teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih stay tune ya sampai saat ini di FM 90,3 MHz. Pro 2 Sanggau, teman terbaik kamu. Dengarkan selalu RRI Pro 2 Sanggau ya, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Dan teman Pro 2, akhir kata aku Teguh Samuel, pamit undur diri, pamit undur suara. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kamu dan sampai jumpa.

terlambat tempo pertandingan. Kapten dari Amerika Tim Rim masih menguasai bola. Tim Rim umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Ricardo Pepi, namun ada salah seorang pemain dari Paraguay, buang saja bola jauh ke depan, masih dikuasai oleh pemain Paraguay, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Timothy Weah tadi, masih Timothy Weah melebar ke sektor sebelah kanan, umpan ke belakang kepada Taylor Adam, pendek saja kepada Chin Rim di barisan pertahanan, melebar ke sektor sebelah kiri, ada

0: saja kepada Reina tadi. Umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat, Motiwaya. Tendangan langsung. Oh, masih membentur. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Di barisan pertahanan Amerika Serikat masih menguasai bola sang kapten kini Tim Rim. Umpan ke belakang kepada Taylor Adams. Masih Taylor Adams, Tim Rim lagi kembalikan bola ke depan kepada McKenny. Bola kini dikuasai oleh Sebastian Hartel. Balikan kepada McKenny. Masih McKenny. Ke tengah kepada Reina. Masih Reina. Belakang kepada Taylor Adams. Masih Adams. Ke sektor sebelah kanan kini bola. Pindahkan. Timothy Weah. Umpan back pass saja kepada kiper Frisi. Frisi berikan pendek kepada Tim Rim. Masih memainkan bola di sektor pertahanan Amerika Serikat. Terjadi duel namun bola kembali jatuh di kaki pemain Amerika Serikat yang berusaha melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan Amerika Serikat. Timothy Weah berikan bola kepada Ricardo Pepi. Balikan bola kepada Weah, melebar kembali ke sektor sebelah kanan mendekati kotak penalti dari Paraguay. Masih Reina kini kuasai bola. Masih Reina, tendangan langsung. Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya menjadi 4-1 melalui gol yang dicetak oleh Reina tadi di dalam kotak penalti dari Paraguay, memanfaatkan umpan 1-2 dari sektor sebelah kanan. Tendangan kaki kanannya tidak mampu ditahan atau dibendung oleh Orlando Gilles, kiper dari Paraguay. Kembali Amerika Serikat berhasil mencetak gol untuk keunggulan 4-1 bagi Amerika Serikat di pertandingan pada pagi hari ini. Gol di menit-menit akhir perpanjangan waktu babak yang kedua. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Paraguay ini lengah sehingga terjadi gol tersebut. Dan sementara itu, sebelum ulasannya Bung Nova, pertandingan saat ini sudah berakhir dan gol tersebut bertepatan dengan berakhirnya babak yang kedua perpanjangan waktu. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Reina tadi ini?
1: Ya, tepat sekali tadi Bung Erik bilang lengah. Benar-benar ini tampaknya Paraguay sudah siap untuk copot sepatu sebenarnya tadi ya. Tapi kemudian Amerika Serikat melakukan pergantian pemain. Pemain penting seperti tadi Balogun, kemudian ada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan selamat siang juga untuk semuanya para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia Sanggau dan Ntkong ya. Di pagi hari ini kami hadir dalam Sanggau siang ini menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Sabtu 13 Juni 2026 kami akan mengupdate informasi Anda ya di pagi hari ini ya dengan serangkaian program acara.

0: Ya. Dan pendengar, pukul 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi ya, hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya juga sudah terhubung ya bersama narasumber kami di pagi hari ini. Ini ada Bang Mika Dius Bambang ya, selaku Ketua Disabilitas Sanggau. Kita langsung saja sapa ini. Halo, selamat siang Bang Mika Dius. Oke, ini kayaknya masih di mute nih ya. Halo Bang Mika Dius. Oke, mungkin bisa dibuka dulu nih Bang Mika Dius untuk mute-nya nih. Oke, baik pendengar ya, dan kami pada pagi hari ini akan membahas tentang bergerak bersama dalam inklusi ini ya. Dan juga ada Bang Mika Dius Bambang ya, selaku Ketua Disabilitas Sanggau. Selamat pagi Bang Mika. Iya, apa kabarnya Bang Mika Dius?
1: Luar biasa Bu.
0: Ini sekarang posisinya ada di mana?
1: Lagi di kantor, Bu.
0: Di mana, Bang?
1: Posisi lagi di kantor ASP, Bu.
0: Oh, di ASP. Oke, baik ya, lagi bekerja ya. Baik. Nah, Bang Mika, di pagi hari ini kita akan membahas tentang bergerak bersama ya dalam inklusi. Nah, karena pendengar ya, ini adalah sebuah ruang yang berbagi informasi dan inspirasi dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi ini ya, untuk mewujudkan masyarakat yang setara dan ramah bagi semua. Nah, pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas mengangkat tema bergerak bersama dalam inklusi, karena sebuah ajakan untuk membangun lingkungan yang memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitasnya ya, dalam berbagai aspek kehidupan yang mulai dari pendidikan, pekerjaan, dan juga pelayanan publik hingga partisipasi sosial. Nah, bersama kami telah hadir ya narasumbernya ini melalui via Zoom ya, ada Mika Dius Bambang yang akan berbagi pandangan, pengalaman, serta upaya yang dilakukan ya dalam mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih inklusif ya di Kabupaten Sanggau nih. Oke, baik nih. Bang Mika, ini saya manggilnya Bang Mika atau apa ini Bang Mika dia sih?
1: Bang Maman ya.
0: Bang Maman?
1: Bambang.
0: Oh, Bambang. Oke, baik ya. Ini deh tadi saya manggilnya aja Mika Dius aja, ternyata Bang Bambang ya. Oke deh. Nah, Bang, apa sih Bang makna inklusi nih bagi seorang penyandang disabilitas nih Bang Bambang?
1: Makna inklusi bagi orang penyandang disabilitas itu makna sangat bermanfaat bagi disabilitas. Sederhana, untuk khusus untuk disabilitas yang di Kabupaten Sanggau, inklusif ini udah lumayan baik lah, Bu. Khususnya adanya inklusif nih.
0: Oke, baik. Nah Bambang, kesibukan Abang ini sehari-hari apa nih Bang, kalau boleh tahu nih?
1: Kalau kesibukan saya sehari-hari ya, nama kesibukan ya, ikut bekerja Bu.
0: Bekerja ya, oke, baik. Dan bagaimana juga nih Bang untuk kondisi penyandang disabilitas juga nih yang ada di Kabupaten Sanggau saat ini nih Bang?
1: Untuk disabilitas yang di Kabupaten Sanggau ya, selama ini saat ini sih yang cukup 50% dah inklusif loh Bu. Untuk

0: apa enggak 50% bilang itu di rumah di instansi-instansi pemerintah udah ada layanan khusus untuk disabilitas. Seperti tangga khusus, alat kursi, gitu Bu.
1: Berarti di Sanggau sudah memadai juga nih ya untuk bagi para penyandang disabilitas ini Bang ya. Nah, mengapa nih Pak, Bang, penting ya bagi masyarakat untuk memahami sebuah konsep inklusi ini nih Bang?
0: Pentingnya bagi masyarakat, pentingnya untuk adanya inklusi ini penting sekali Bu. Dulu kan orang disabilitas ini kan selalu dipandang di sebelah mata Bu. Tapi untuk sekarang pentingnya inklusi untuk umum ya Bu, khususnya untuk umum. Untuk umum itu penting sekali untuk lingkungan. Itu bagaimana orang-orang yang normal umumnya untuk membimbing, memberi dukungan dalam suatu, bukannya untuk dikasihani untuk khusus orang difabel ini, tapi harus diberi motivasi.
1: Harus diberi motivasi ya bagi bahwa sebenarnya ini nggak ada bedanya ya mungkin dengan teman-teman yang lain bahwa kita ini sama, sedangkan juga untuk para pekerja aja sekarang udah ada juga untuk bagi penyandang disabilitas ya Bang ya. Nah Bang, apa aja sih Bang tantangan utama gitu ya yang mungkin pernah gitu dihadapi oleh Abang ya selama bekerja nih Bang?
0: Terjadi tantangan ya kami disabilitas ya tahu sendiri karena saya bagi kekurangan, tapi dalam kekurangan fisik kami boleh kurang selalu kurang, tetapi akhir kami disabilitas itu belum tentu apa yang orang normal bisa kerjakan kami juga bisa Bu, disabilitas.
1: Jadi apa yang orang lain bisa kerjakan bahwa mungkin ya teman-teman di disabilitas juga mampu untuk mengerjakan hal yang sama juga nih Bang ya. Nah, bagaimana juga nih Bang dari peran organisasi ataupun yang ada di sekitar Abang itu ya dalam mendorong inklusi yang ada di Sanggau nih?
0: Bagaimana menyimak inklusif di Kota Sanggau yang penting kalau secara umum untuk inklusifness pandangan saya sih udah untuk khusus untuk pelayanan udah, cuma untuk pendidikan Bu.
1: Kenapa itu Bang? Kalau untuk pendidikan?
0: Untuk pendidikan ini udah sebagian sekolah udah mulai menerapi sekolah inklusif.
1: Apakah ini terkhusus di Kabupaten Sanggau nih Bang? Sudah ada sekolahnya nih?
0: Seperti khususnya untuk sekolah-sekolah negeri Bu. Kalau untuk negeri saya karena saya sendiri mengalami. Sekarang udah berbagai sekolah udah siap menerima orang disabilitas Bu. Kalau dulu pilih-pilih sekolah Bu untuk menerima kami orang disabilitas.
1: Jadi
0: untuk jenjang pendidikan.
1: Gitu.
0: Tapi sekarang puji Tuhan Bu, udah siap menerima orang disabilitas disamakan. Zaman dulu kan kalau orang disabilitas itu dulu sih belum termasuk inklusif Bu. Itu harus ke sekolah SLB Bu, khusus untuk disabilitas. Tetapi sekarang di sekolah negeri umum sudah bisa menerima, Bu, untuk disabilitas fisik. Khususnya tuna daksa.
1: Kalau tuna daksa ya. Jadi ya. Tidak ada perbedaan lagi, Bang, ya, yang dulu seharusnya untuk bagi penyandang disabilitas ya, seperti tadi Abang bilang ya, terkhusus hanya ya udah nggak bisa nih di sekolah lain, bisanya masuk di SLB aja gitu ya.
0: Iya.
1: Atau yang biasanya kalau sekarang ini udah disebut sekolah khusus gitu ya. Nah, dan malahan sekarang udah di sekolah-sekolah negeri aja sudah bisa menerima dengan baik ya, Bang, ya, untuk para penyandang disabilitas ya, terutama ini adalah bagi para penyandang tunadaksa nih. Nah, Bang, selama dukungan seperti apa sih, Bang, yang mungkin paling berkesan gitu ya dari keluarga, teman ataupun masyarakat nih, Bang?
0: Yang paling berkesan dari keluarga ya mendukung apa yang aktivitas yang kita sebagai disabilitas ini kerjakan, ya penting kita melakukan pekerjaan yang baik. Untuk luar lingkup teman-teman ya juga sangat mendukung, Bu. Apalagi di dunia kerja ini kita harus berkomunikasi dengan rekan-rekan sama bekerja, Bu, dan baik.
1: Baik nih. Nah, ada nggak nih, Bang, hal ataupun hal yang paling memotivasi Abang lah ini yang pastinya untuk terus aktif bekerja, mungkin ada berkarya juga hingga saat ini nih, Bang?
0: Hal yang memotivasi ya untuk khusus saya sendiri sebagai disabilitas. Ya, motivasi saya itu untuk berkarya. Saya tidak boleh memandang diri saya disabilitas, tetapi semua kita tuh bisa berkarya untuk semangat, Bu. Kita sebagai disabilitas jangan tergantung pada orang lain. Kita harus bisa mandiri, Bu, untuk disabilitas.
1: Jadi tanpa perlu bantuan orang lain lagi, Bang, ya. Tapi sekarang udah terbiasa ya untuk melakukan semuanya sendiri ya. Dan juga nih, Bang, sejauh mana sih, Bang, untuk akses layanan publik juga nih bagi para penyandang disabilitas yang mungkin sudah terpenuhi hingga saat ini nih?
0: Kalau untuk di fasilitas umum untuk akses untuk disabilitas, yang saya tinjau khususnya untuk di Kabupaten Sanggau, itu fasilitas di kantor bupati, di kantor perkantoran itu udah memenuhi layanan publik seperti Dukcapil. Itu selama ini sudah, malah di Kabupaten Sanggau udah ada ruangan parkir khusus untuk motor roda 3 untuk disabilitas.
1: Oh, berarti sekarang udah ada parkir terkhususnya nih, Bang, ya?
0: Iya, Pak. Iya, Bu. Di setiap seperti yang di layanan publik, Bu, di dekat Bengkal Partu, udah ada di ditanda, Bu, gambar seperti gambar kursi roda. Itu parkir khusus untuk kendaraan disabilitas.
1: Jadi memang udah ada disiapkan, jadi nggak perlu ke tempat lain lagi gitu ya, Bang, untuk mencari tempat parkiran ya.
0: Ya. Itu akses, Bu.
1: Akses lah ya. Dan juga bagaimana sih, Bang, dukungan gitu ya dari pemerintah daerah nih terhadap penyandang disabilitas nih, Bang, terkhusus mungkin di Kabupaten Sanggau sendiri nih.
0: Kalau untuk Kabupaten Sanggau yang saya alami lah selama saya jadi ketua disabilitas, ya aksesnya tuh yang dari disabilitas dari pemerintah ini sangat mendukung. Contohnya di bidang olahraga itu sudah mendukung sekali, Bu. Nah, untuk menenjang karir disabilitas.
1: Nah, kalau untuk pernah nggak sih dari seorang abang gitu ya, pernah nggak mungkin mengikuti tes ya, mungkin seperti tes CPNS, apakah pernah nih Bang? Kadang kan kalau sekarang nih kan udah ada gitu ya, nih terkhusus ya, untuk penyandang ini gitu ya. Pernah nggak sih Bang untuk mengikuti tes tersebut nih?
0: Saya udah 3 kali Bu ikut tes CPNS.
1: Tes CPNS.
0: Awal tahun 2017 itu gugur. 2018 juga ikut. Terakhir 2019.
1: Terakhir 2019. Banyak nih Bang yang mendaftar nih Bang ketika itu. Untuk bagi penyandang disabilitasnya sendiri.
0: Banyak sekali sebuah pendaftar untuk khusus itu kan di ruang disabilitas itu untuk CPNS khususnya bersaing sesama disabilitas untuk CPNS.
1: Jadi ketika tes ini beda gitu ya Bang ya, yang pastinya ya dengan teman-teman yang lainnya ya.
0: Tapi Bu jujur keluhan untuk kami disabilitas itu secara umum, untuk khusus disabilitas. Kadang-kadang gini Bu, kami disabilitas ini ada oknum itu yang membuat untuk kesejahteraan Bu, untuk CPNS ini belum memenuhi syarat.
1: Oke, baik ya.
0: Untuk CPNS terus untuk Kabupaten Sanggau itu.
1: Oke. Nah, apa nih Bang?
0: Ini Bu, karena saya sendiri sebagai merasa
1: pendaftar ya,
0: ikut kompetisi di CPNS Kabupaten Sanggau 2019 terakhir saya ikut CPNS. Tapi katanya kami disabilitas sesama disabilitas itu dikompetisikan. Tetapi 2019 kami disabilitas tidak ada satupun yang diterima untuk CPNS.
1: Oke, baik ya, dan semoga kedepannya ini ada ya Bang ya peluang ya yang pastinya. Ya.
0: Kalau 2018 ada satu Bu.
1: Satu orang.
0: Saya ranking kedua 2018. Tapi 2019 saya sendiri yang tertinggi nilai. Secara kompetisi saya tidak dapat.
1: Tidak dapat kesempatan ketika itu ya, ya. Bang. Oke.
0: Nah, ya namanya siapa tahu belum rezeki lah. Tapi untuk ke depan saya harap sama pemerintah Kabupaten Sanggau khususnya bupati atau wakil bupati tolong ditinjau lagi untuk ke depannya.
1: Oke.
0: Untuk keadilan, kesejahteraan untuk disabilitas. Untuk dewan juga khususnya harus ditinjau. Ya, BKD pengendara. Tetapi harus tinjauan dari mereka juga. Sesuai sama undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 53 itu jelas untuk disabilitas itu kuotanya 2% dah.
1: 2% saja. Oke.
0: Kuotanya 2% dari jumlah karyawan yang ada.
1: Nah, Bang Bambang, ada nggak sih Bang penting gitu ya untuk akses pendidikan yang inklusif nih Bang untuk saat ini?
0: Ada Bu.
1: Ada ya. Bagaimana itu? Nah, kalau untuk Bang Bambang sendiri, apakah udah mengenyam pendidikan hingga di bangku kuliah hingga saat ini Bang?
0: Saya dari SD, SMP, SMA itu ikut umum. Tetap kuliahnya di umum juga di salah satu Universitas Pancabakti Pontianak. Itu udah menerima orang disabilitas untuk berkuliah di sana, dan juga sudah termasuk kampus inklusif.
1: Dan terkhusus untuk pendidikan yang inklusif ya. Nah, bagaimana juga sih Bang untuk saat ini peluang kerja nih Bang bagi penyandang disabilitas nih Bang di Kabupaten Sanggau?
0: Kalau untuk peluang kerja untuk disabilitas, yang sekarang ini kami disabilitas merasakan lebih banyaknya sih di perusahaan. Contoh, banyak perusahaan yang sudah mulai inklusif.
1: Sudah menerima ya?
0: Sudah menerima. Contoh seperti PT Agrina Sawit Petana, khususnya untuk PT yang di Sanggau, itu sudah menerima, sudah termasuk inklusif.
1: Udah termasuk inklusif juga. Nah, terus apa sih Bang bentuk dari diskriminasi yang mungkin masih ditemui Bang?
0: Diskriminasi itu yang masih ditemui, jadi yang kita bahas tadi.
1: Oh, yang tadi ya. Oke, baik nih.
0: Nah, itu saja. Untuk ke depan sih, saya untuk ke depan. Kalau memang ada ruang khusus untuk disabilitas, ya kita jalani saja untuk disabilitas, berkompetisi sesama disabilitas, jangan dibawa-bawa ke hal-hal yang bukan disabilitas. Itu sih.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan untuk pemimpin yang baru ini Sanggau bisa jadi sesuai dengan visi-misinya.
1: Amin.
0: Sama disabilitas.
1: Ya. Okay.
0: Itu harapan saya.
1: Harapannya yang pastinya yang terbaik lah Bang ya, dari pemimpin kita ya. Oke. Nah Bang Bambang, bagaimana juga sih Bang masyarakat ya dapat berperan nih dalam menciptakan lingkungan yang inklusif juga nih?
0: Dalam masyarakat dapat
1: berperan gitu ya dalam menciptakan lingkungan yang inklusif.
0: Kalau di dalam masyarakat sih berperan sih bagi masyarakat untuk disabilitas ini seharusnya ada keluarga yang disabilitas, mereka harus berperan aktif juga, bukan dikucilkan tetapi dibina untuk sesuai disabilitas yang lain, bukan hanya di disabilitas tunarungu saja, disabilitas tunarungu itu juga termasuk disabilitas.
1: Oke,
0: harus mensupport tuh.
1: Harus mensupport ya semuanya ya. Nah, Bang Bambang, apa program atau kegiatan yang sering dijalankan nih untuk mendukung penyandang disabilitas nih, Bang?
0: Program?
1: Iya, program atau kegiatan yang sering dijalankan nih untuk mendukung penyandang disabilitas.
0: Program yang ini untuk disabilitas sekarang, untuk khususnya di Sanggau itu, ada pelatihan untuk olahraga juga. Kalau untuk bakat, ada mereka biasa latih di GOR. Di bidang olahraga itu di GOR
1: Bujang Malaka.
0: Yang di Sanggau itu
1: GOR Bujang Malaka.
0: Bujang Malaka. Itu yang tunarungu biasa latihan tuh. Malam hari itu latihan olahraga badminton mereka.
1: Oke, berarti udah ada juga ya untuk olahraga nih ya bagi para penyandang disabilitas. Tapi memang untuk atletnya juga sudah lumayan banyak juga ya Bang ya, terkhusus ya, di Kalbar ini. Dan mengapa juga nih Bang kolaborasi berbagai pihak juga apakah penting ya dalam mewujudkan inklusif saat ini?
0: Sangat penting Bu, untuk berbagai pihak. Untuk mewujudkan sangat penting sekali.
1: Oke, dan juga nih, menurut Abang. Apa sih Bang hal sederhana mungkin yang mungkin kita lakukan agar gitu ya, agar lingkungan ini menjadi lebih inklusif dan nyaman yang pastinya bagi para penyandang disabilitas?
0: Terutama fasilitas itu harus ramah disabilitas. Contoh lingkungan, Bu, jalan kan ada yang bertangga, sebenarnya dibuat jalur khusus untuk disabilitas, itu khusus untuk umum, di perjalanan umum.
1: Nah, Bang Bambang, pernah nggak sih Bang Bambang ini ada pengalaman gitu ya, mungkin yang bisa membuat Abang ini merasa bangga atau berhasil nih membuktikan dari kemampuan diri Abang sebagai seorang Mikadius Bambang ini nih?
0: Yang membuat saya selamat, saya bisa mendalami hak dan kewajiban saya selamanya, saya ya karena disupport oleh keluarga dan juga teman-teman itu
1: Oke, baik.
0: yang
1: Terakhir.
0: membuat saya merasa bahagia. Pengalaman saya meskipun saya terdapat kekurangan di fisik, tapi saya mampu beradaptasi sama kawan-kawan yang normal.
1: Oke, baik. Nah, terakhir nih, Bang Bambang. Apa pesan ataupun harapan mungkin yang ingin Abang sampaikan ya kepada teman-teman mungkin yang saat ini sama gitu ya sebagai seorang penyandang disabilitas gitu ya tentang pentingnya bergerak bersama dalam inklusif ini.
0: Tentang pentingnya juga pesan saya sih untuk kawan-kawan disabilitas yang khusus yang ada di Kabupaten Sangga, untuk kawan-kawan yang khususnya untuk di daerah-daerah pedalaman, karena mereka dikit nih, karena mereka disabilitas, mereka kurang percaya diri, sehingga mereka untuk pendidikan itu sangat dirasa mereka tidak penting. Tapi untuk saya, untuk bukan disabilitas, kita tanpa menempuh pendidikan, kita tidak bisa apa-apa. Apalagi di dunia sekarang, dunia teknologi, kita harus meskipun kita tidak bisa berjalan apa-apa, tapi kita kalau kita berpendidikan bisa menggalami teknologi, kita bisa membuat karya untuk kita dan bangsa gitu.
1: Berarti untuk teman-teman semua ya Bang ya, yang pastinya yang terpenting adalah harus tetap mengenyam pendidikan ya.
0: Ya.
1: Jangan sampai nih karena mungkin ada keterbatasan jadi mungkin ngerasa insecure gitu ya untuk aduh kira-kira kalau mau sekolah di sini takutnya nggak diterima dan ternyata sekarang di
0: Iya.
1: negeri juga seperti tadi Bang Bambang bilang mereka juga sudah menerima ya Bang ya bagi para penyandang disabilitas Bang ya
0: Iya.
1: untuk di sekolah umum. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Bambang ya untuk inspirasinya hari ini. Dan pendengar ya, kita dapat memahami juga nih ya bahwa inklusi ini bukan hanya tanggung jawab bagi para penyandang disabilitas ataupun organisasi tertentu. Nah, ini melainkan tanggung jawab bersama mewujudkan lingkungan yang inklusif ya. Ini berarti membuka ruang partisipasi dan menghargai keberagamannya serta memastikan setiap individu yang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Terima kasih kepada narasumber saya, ya ini Mika Dius Bambang, atas waktu dan pemikiran yang telah dibagikan ya dalam program ini. Dan semoga diskusi kita pada pagi hari ini, pendengar ya, dapat menambah wawasan dan mendorong kita untuk semua terus bergerak bersama dalam membangun masyarakat yang lebih ramah dan setara inklusif. Saya Dini ya, sampai jumpa di program Ruang Disabilitas dan Inklusi berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: 97 FM Pro 1.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
15: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Di ujung negeri aku menghirup udara kehidupan. Tapal batas negara adalah tempatku berpijak. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, aku merasakan cinta pada tanah air dan bangsa. Aku cinta

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Darling, darling, let's go. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambar kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua.

0: pelatih Jason Mas secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar karena Anda harus tampil konsisten sejak menit awal.
1: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
2: Exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
0: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh. Aneh tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
1: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
0: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

Dari arena tenis, petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Yes, I am ready. Kabar dari arena basket. Yes, I am ready. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
0: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
1: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
3: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
0: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
1: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan tadi sudah Anda dengarkan ya dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat lagi kami akan hadirkan di Sanggau siang ini untuk Anda ya, hingga jalan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balap pangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
19: Pendengar, pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, yang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

sebuah gubuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat Al-Baqarah

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV.

sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, tadi sudah didengarin ya. Kita terima dulu penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Kak Dini.
0: Selamat siang Mbak Miati, apa kabar?
1: Alhamdulillah, selalu.
0: Mau lagu apa nih Mbak Miati?
1: Lagunya Siti ditambah Slawe.
0: Siti?
1: Siti ditambah Slawe dari DJ Arwo.
0: Siti ditambah
1: Lawe.
0: Lawe.
1: Iya. Yeah.
0: Berapa itu Lawe?
1: Slawe itu 25, Siti itu 1.
0: Berarti jadi 26.
1: 26. Satu ditambah 25 jadi 26.
0: Siti di ping Slawe.
1: Iya. Yeah. Siti ditambah Slawe.
0: Sopo sing nyanyinya?
1: DJ Arwo.
0: DJ Arwo, oke lah. Yeah. Kirim salam lagi.
1: Belajar bahasa Jawa kan ini.
0: Raiso.
1: Iso bu.
0: Itu aja.
1: Salamnya dirangkul ya dari A sampai Z tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Jumpa lagi di Prodangdut ya.
0: Siap. Baik. Terima kasih.
1: Untuk hari ini selamat bertugas. Selamat siang. Semoga saya selalu dalam lindungan Allah pun akan selalu saya tercinta.
0: Amin. Ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke. Baik. Dari Mbak Miati ya. Siji tambah Slawe. Oke. Jadi 26 ya. Oke. Selanjutnya. Halo. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Bang Lanius?
2: Puji Tuhan, aman baik aja. Saya cerah juga hari ini Mbak Dini. Bro, selesai minum kopi juga nih Mbak Dini.
0: Oke, siap. Lagunya apa Bang Lanius?
2: Lagu Sambas Mbak.
0: Apa tuh judulnya?
2: Ingat Kawan dari Indra Sanilam.
0: Ingat Kawan?
2: Iya, Indra Sanilam ya.
0: Oke.
2: Ini ya, apa ya. Ibarat lagu ini untuk mengingatkan kalau ada teman yang lagi merantau ke negara luar. Jadi lagu ini cocok nih gitu ya. Semua orang pasti pernah merasakan sih Mbak. Ya?
0: Dari
2: Indra Sanilam.
0: Indra Sanilam. Oke, ada. Kirim salamnya.
2: Ya, kawan. Kita rangkul ya Mbak salamnya. Nanti kita gabung di Dandut ya Mbak ya.
0: Oke,
2: buat Mbak ini saya selalu. Yuk, terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, terima kasih. Ya baik, di belakangnya Bang Lanius silakan 0857-538-10365. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Iya, apa kabarnya Pak L?
3: Baik Mbak Dini.
0: Gimana nih di sana siang hari ini?
3: Panas hari ini, cuacanya bagus.
0: Bagus ya.
3: Cuacanya tidak kayak kebanyakan hujan sehari-hari.
0: Jatuh. Itulah, tapi kan enak lah beristirahat.
3: Iya lah, masih dapat lagu hari ini.
0: Udah ada dua, tapi kita tampung dulu ya.
3: Iya.
0: Judulnya apa?
3: Kita nebeng yang ini ya, nanti lah diputar lagunya.
0: Oke deh, mana nebeng yang mana nih?
3: Iya, itu lebih adilnya ya.
0: Ya, gak apa-apa ya.
3: Ya, enggak apa-apa.
0: Oke.
3: Okay. Mau minta apa jam depan benar dikasih nanti ya.
0: Kalau ada waktunya diputerin.
3: Nah, sudah ada lah ya.
0: Oke. Okay.
3: Oke. Okay. Oke, okay, beri nih. Selamat siang Mimi, semoga sehat Mimi.
0: Ya, baik. Okay. Terima
3: selamat
0: kasih.
3: Selamat siang Budaya.
0: Baik ya, dari Pak L ya di Meliau saya hadirkan dulu ya dua buah lagunya. Nanti saya akan terima kembali penelponnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Ragam Budaya.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

Oke, baik ya. Tadi sudah ditambah nih ya. Ditambah ya, sudah didengarkan ya double lagunya. Oke, saya undang Anda kembali di 0857-5381-0365 dan 0811-5756494. Ini saya ke WA ya, Siang Ragam Budaya ya, ini dengan Joto RJ mau request lagu Dayak ya, Malam Minggu Beta. Dari siapa saja salamnya untuk Mola, Mama Indah, Bunda Hesti, Yuli, Yuni, yang lainnya kita rangkul aja tanpa terkecuali untuk Mbak Dini. Mat siang ya, dan terima kasih. Oke, dari Joto RJ cuacanya cerah berawan. Oke, terima kasih ya untuk Joto RJ ya. Dan di WA yang kedua ya, ini ada siapa dan di mana?

0: Ragam budaya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, lagunya Sanggau dari Tatang ya, ini dari Abang Putra Segitiga Selatan di Tanjung Kapuas ya. Salamnya katanya buat Bang Eko Mola di Kayu Lapis, Aija Mersawit, Abu Dendi dan yang lainnya. Ini lagu Sanggau katanya ya. Vokalnya dari Tatang. Coba dicari dulu ya Bang Putra Segitiga Selatan ya. Ini ada apa enggak gitu ya. Oke, pendengar yang lainnya silakan, masih saya tunggu atensi Anda ya. Di 085753810365 dan 0811575694 ya. Kita coba angkat dulu di penelpon ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Orang,
1: apa kabarnya?
0: Ini kayaknya panjang-panjang gitu, Bah. Biar kelihatan kayak mikir gitu ya. Apa kabarnya, Kak Long?
1: Hah?
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat kah?
1: Nggak
0: makan belum?
1: Panas
0: udah
1: kang tuh ah.
0: Kemarin colap tuh panas, nggak apa-apa lah.
1: Nggak apa-apa, jemur kan kering.
0: Imbang mbah.
1: Benar.
0: Sampai
1: kak, semalam tuh gulung terus.
0: Gulung nyaman kan, bergulung kan?
1: Nyaman.
0: Kak Long, apa lagu tuh Kak Long?
1: Apa lagunya ya? Kak Long request lagu apa ya?
0: Apa nih?
1: Lagu Melayu aja lah, Patah Hati aja lah.
0: Patah Hati dari siapa?
1: Siapa ya? Dari, lupa Kak Long yang vokal tuh. Siapa ya?
0: Lagu Melayu kan nih?
1: Kadang Long tuh udah mana tua pikun.
0: Ini
1: pikun dan banyaknya kan.
0: Makanya muda terus lah, 17 tahun. Ini dari Boy Sandi, Patah Hati.
1: Bisa Kak.
0: Oke, boleh. Kirim salamnya lah dulu.
1: Salamnya buat Ai, udah masuk Kai.
0: Ai Pina.
1: Okay. Ai sama Nek masuk Ai. Kami mbak ini di studio tu mbak Ai. Tunggulam enggak Ai tu lama-lama enggak muncul-muncul suaranya.
0: Sampai gitu.
1: Buat Mak Boboy. Buat Bang Eko tu dah lama enggak tak ada muncul-muncul.
0: Siapa?
1: Bang Eko.
0: Bang Eko.
1: Dah masuk kah?
0: Belum. Tayan kali Bang Eko ni libur.
1: Oh, libur ya ya. Sebenarnya Kak Long tu nak pergi ke berdua, sebenarnya tidak jadi.
0: Apa pula tidak jadi?
1: Tidak jadi, banyak aktivitasnya ya, padat.
0: Alhamdulillah.
1: Hanya teman-teman yang pergi sana tu berdua ya sana.
0: Ini kak apa BKMT kah? Aduh.
1: Sebenarnya tidak pengen kak ketemu rumah Bang Okrim gitu.
0: ada Bang Okrim sana tu?
1: Dah libur, cuti dia kan?
0: Iya.
1: Pasal nak tu ramai yang ini. Ada tak lagunya? Nanti putar ya.
0: Ada ni Patah Hati dia di sini.
1: Mama Indah, Mama Indah masuk Mama Indah berdaya ni. Tak goyang-goyang nanti nenek kewayan. Panggil tu RG buat Segitiga Selatan, Bang Madun, Bang buat apa? Buat lupa kalung tu apa kocai.
0: Okay.
1: Mbak Miati. Macam apa lagi ya? Kakek Ririn masuk Kakek Ririn. Selamat ke Kakek Ririn tu. Bukan dah masuk tu Kakek Ririn. Buat Nana Elsa.
0: Siapa lagi ni?
1: Buat Uju Ajis. Uju Ajis tu hilang gak? Lenyap dia tu nak mau nelpon ya ke studio ya.
0: Itulah Bang Ajis. Biar ya Bang
1: Uju Ajis. Uju Madu tu hilang lenyap dia.
0: Banyak kegiatan, masuk banyak juga, job
1: Uju, budaya ni Ju. Pantun sebentar.
0: Siapa lagi ni?
1: Siapa lagi ya? Buat Ai Kepo. Masuk Ai Kepo. Kakek Andin. Yang lainnya semuanya dirangkul aja lah. Nanti ke belakang tu nunggu.
0: Okay,
1: dia kan ini kebayan golong-golong dia joget nanti.
0: Makanya jangan golong.
1: Belakangnya yang golong. Tak bisa bujuk. Itu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih ya, Kak Leng ya.
1: Buat Mbak Dini, semoga sehat selalu keluarganya ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik. Dari Kak Leng. Selanjutnya, halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Wanusu?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Lagi kepanasan dong Mbak Dini.
0: Iya Kak, nah, panas-panas gini mau dengar lagu apa Wanusu?
2: Lagunya lagu Melayu, judulnya Patwa Bujangga.
0: Patwa Bujangga, dari siapa nih?
2: Dari Bunga Sirait. Iya, Bunga Sirait, ya.
0: Oke, kirim salamnya dulu silakan.
2: Kirim salam dulu sama salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu. Mm-mm. Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, Bang Putra Lato, Bang Juta RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Standing Sanggau, buat Bang Jali. Yang lain dirangkul aja Mbak Dini dari A sampai Z.
0: Ya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik. Dari Wan Usu ya, kita hadirkan dulu ya pendengar ya. Lagunya ini ada Malam Minggu Beta ya. Dan tetap bersama kami di Ragam Budaya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Hehehe, kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke, ya tadi dua bola aku sudah Anda dengarkan dan saat ini pukul 12:43 waktu Indonesia Barat ya. Masih saya hadirkan lagu-lagu ragam budaya untuk Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
0: Aduh.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan di Ragam Budaya pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya bersama kami. Dan nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar ya, kami akan hadirkan Warta Siang ya bersama Pro 1 RRI Sanggau. Dan jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Sanggau Siang ini.

0: kan itu kan di Dinas Perhubungan. Artinya Dinas Perhubungan untuk memberikan sebuah
1: main hari ini ya cukup memuaskan, walaupun ada sedikit kendala dalam.
2: Warta siang selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. LPP RRI Sanggau akan menggelar kegiatan nonton bola bareng Gembira 2026 sebagai sarana hiburan sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Ketua Panitia Nonton Bareng Bola Gembira LPP RRI Sanggau 2026, Yohanes Leo, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menghadirkan suasana kekeluargaan bagi warga melalui pertandingan sepak bola. Kegiatan perdana akan menghadirkan pertandingan Brazil melawan Maroko pada Minggu 14 Juni 2026 di Istana Surya Negara Sanggau. Selain laga pembuka, panitia juga menyiapkan 3 agenda nonton bareng lainnya yang akan digelar pada match day ketiga babak perempatan final dan final. Yohanes menyampaikan panitia memfokuskan persiapan pada kenyamanan penonton dan penciptaan atmosfer kebersamaan agar masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan aman dan menyenangkan. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pengurus lingkungan setempat. Melalui kegiatan ini, LPP RRI Sanggau mendorong hadirnya hiburan yang mudah diakses masyarakat sekaligus memperkuat hubungan sosial antar warga. Nonton bareng juga diharapkan menjadi ruang berkumpul yang positif bagi masyarakat untuk menikmati euforia sepak bola dalam suasana yang aman dan penuh kebersamaan. SSB Mahkota Skadobe sukses mengamankan tiket ke babak 8 besar Liga Anak Sanggau volume 1 U15. Usia menundukkan Miftah Katulistiwa Pontianak dengan skor tipis 1-0 di Gor Pancasila Sanggau. Gol tunggal dari Yogi menjadi penentu kemenangan dalam laga ketat yang diwarnai evaluasi taktik dari pihak manajemen tim.
3: SSB Mahkota Skadobe memastikan langkah ke babak 8 besar Liga Anak Sanggau volume 1 U15 setelah mengalahkan Miftah Katulistiwa Pontianak dengan skor 1-0 di Gor Pancasila Sanggau. Gol tunggal kemenangan dicetak Yogi bernomor punggung 31 pada babak kedua. Official SSB Mahkota Skadau, Ilham Firmansyah, menilai penampilan timnya cukup memuaskan meski masih terdapat beberapa kendala dalam permainan. Yang mengatakan para pemain masih melakukan penyesuaian selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, anak asuhnya tersebut memiliki sejumlah aspek yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi laga berikutnya. Salah satunya adalah meningkatkan intensitas pressing dan memperkuat permainan secara kolektif. Ilham juga memberikan apresiasi kepada Miftah Katulistiwa Pontianak yang dinilai tampil baik sepanjang pertandingan. Menurutnya, lawan memiliki mentalitas dan juga pola permainan yang sudah cukup bagus.
1: Main hari ini ya cukup memuaskan, walaupun ada sedikit kendala dalam pemainan tuh ya itu biasa, mungkin mereka lagi penyesuaian lah. Untuk kedepannya kita mungkin lebih termotivasi sama pemainan yang sekarang, mungkin lebih baik kedepannya kita atur strategi yang lebih baik lagi. Yang perlu diperbaiki ya cukup untuk pressing permainan mereka, permainan satu sentuhan, tidak usah terlalu banyak main individu, intinya permainan tim yang lebih penting.
3: Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Mahkota Skadobe untuk menghadapi babak 8 besar Liga Anak Sanggau volume 1 U15. Ilham berharap timnya mampu mempertahankan performa sekaligus memperkuat kerjasama antar pemain pada fase mendatang. Okto Ferandi melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengki menyoroti masih sulitnya masyarakat memperoleh solar bersubsidi di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor usaha dan transportasi. Hengki menilai kelangkaan solar tidak seharusnya terus terjadi mengingat pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi dalam jumlah besar setiap tahun. Ia meminta pemerintah dan instansi terkait melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi agar penyaluran

0: solar bersubsidi berjalan lebih baik dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan distribusi juga perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan serta menjamin ketersediaan solar bagi masyarakat yang berhak. Pendengar, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggo Yeremias Marcelinus meminta pengawasan terhadap kendaraan angkutan bermuatan berlebih atau overload diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur.
1: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, meminta pengawasan terhadap kendaraan angkutan bermuatan berlebih atau overload diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur. Menurutnya, kendaraan pengangkut sawit yang melebihi kapasitas masih kerap ditemukan di sejumlah ruas jalan. Selain merusak jalan, kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Ia mendorong pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan edukasi kepada seluruh loading ramp sawit di Kabupaten Sanggau. Penyampaian informasi dinilai perlu dilakukan melalui surat resmi, papan informasi, maupun spanduk imbauan.
2: Kalau pengawasan itu kan di Dinas Perhubungan. Artinya Dinas Perhubungan untuk memberikan semua informasi kepada seluruh loading point dan kendaraan yang melampaui kapasitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah secara nasional itu menjadi perhatian khusus saya kira, dan harus diberi himbauan kepada seluruh loading point juga yang membawa sawit itu, kalau kita lihat yang tidak menggunakan standar OPD-nya, artinya segala jaring tidak ada, ini kan membahayakan masyarakat yang penggunaan jalan.
1: Ia menambahkan, jika upaya pembinaan tidak diindahkan, maka penegakan hukum perlu dilakukan oleh pihak berwenang. Yeremias berharap pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian dapat bersinergi dalam menertibkan kendaraan overload di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ketua Komisi 3 DPRD Sanggo minta pengawasan truk overload diperketat. SSB Mahkota Skadau B lolos ke 8 besar Liga Anak Sanggau U15. Saya Sarifadini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.
3: Acep.
4: Yah, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
4: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
4: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Cantik Itu Luka. Adalah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan, penulis pria berusia 47 tahun asal Tasikmalaya yang menyandang gelar sarjana filsafat dan dijuluki sebagai The Next Promedia Anantatur. Novel ini merupakan novel pertama karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil sukses meraih penghargaan World Reader pada tahun 2016. Selain itu, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Denmark, Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan menjadi dikenal di kancah internasional. Kepopuleran novel Cantik Itu Luka di luar negeri membawa Eka Kurniawan meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, yaitu Frans Claus Award pada tahun 2018. Bukan hanya itu, novel Cantik Itu Luka juga masuk ke dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Novel Cantik Itu Luka memiliki genre romantis, sejarah, dan realisme magis, sebab dalam buku ini digambarkan kisah sejarah kolonialisme di Indonesia. Eka menyajikan kisah seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai sesuatu yang menguntungkan, melainkan membawa malapetaka bagi dirinya beserta keturunannya. Hasil dari pekerjaannya sebagai wanita penghibur, Dewi Ayu memiliki 4 orang anak perempuan. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Dewi Ayu tak kalah cantik dengan ibunya. Namun anaknya yang keempat nampaknya memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib ibu dan ketiga kakaknya. Cantik memiliki rupa fisik yang buruk bahkan sedari ia baru lahir. Kulitnya hitam legam, hidungnya yang tidak tampak seperti hidung manusia. Orang-orang yang melihatnya akan merasa ngeri. Namun bagai sebuah ironi, Dewi Ayu menamainya Cantik. Tidak lama setelah melahirkan anak keempatnya, si Cantik, Dewi Ayu meninggal dunia. Namun ia bangkit dari kematiannya 21 tahun setelah ia dikuburkan. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Eka Kurniawan menuliskan novel ini dengan alur yang maju mundur dengan berbagai konflektivitas konflik yang berbeda dan menyajikan beberapa tokoh yang memiliki peran besar. Jadi tidak ada satu tokoh sentral dalam kisah Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan dalam novel Cantik Itu Luka mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi cerita dalam novel ini memiliki 4 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata. Di balik kisah fiktif tersebut, para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra. Demikian esensi buku kali ini, kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Oke, pendengar, tadi sudah Anda dengarkan Warta Siang ya, dan selanjutnya jelang pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di Prodangdut Edangdut adalah kita. Saya undang Anda pendengar di 0857 5381 0365 dan 0811 5756 494 ya. Boleh kali ini ya di list dulu lagu dangdutnya, kira-kira kalau Anda mau dengerin lagu apa ya di siang hari ini, karena selama 1 jam setengah saya menemani Anda ya di siang hari ini pendengar. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat siang untuk Anda pendengar ya yang baru aja stay bersama kami di FM 97 dan juga di 99,9 MHz di siang hari ini. Oke, dua buah lagu akan saya hadirkan terlebih dahulu ya di awal jumpa kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau dan juga Antikong.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat!
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, tadi dua buah lagu ya, dalam jumpa kita sudah didengarin ya. Kita angkat dulu penelpon pertama. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Dini.
1: Iya, apa kabar Mbak Miati?
2: Alhamdulillah, Kampung Tengah pun dah aman, Kak Dini.
1: Sama lah ya, jadi semakin cerah kayaknya nih Mbak Miati.
2: Cerah, semakin semangat, panas nih Kak Dini.
1: Oh, bukan nama, sini pun panas.
2: Itulah. Tapi Kak Dini sebenarnya ada AC, di sini cuma angin-angin ya.
1: Oke, Mbak Miati, apa lagunya nih?
2: Lagunya jawabannya Sepiring Berdua.
1: Sepiring Berdua?
2: Jalan jawabannya.
1: Jawaban?
2: Sepiring Berdua dari Albirek.
1: Albirek? Jawaban Sepiring Berdua. Oke, sambil kirim salam.
2: Salamnya terus buat Kak Dini semoga selalu dalam lindungan pemerintah Kota Tangerang. Buat Aiko dan teman-temannya, Mbah Kakung, Kakek Ririn, Kakek Mbah Pamancam, Kakek Endo, Kakek Upan, Kakek Angel. Ada Pak Alek, Pak El. Ada lagu juga.
1: Jawaban Sepiring Berdua dari Albirek.
2: Ya. Yeah.
1: Albirek. Ini yang ada dari Hamdan ATT.
2: Kemarin sama Albert pun ada loh Kak Dini.
1: Adakah? Dini coba cari ada lagi Albirek. Ya. Ya. Oke, dari Albirek jawaban. Oh, ini ada nih, udah dicari.
2: Kan? Oke. Untuk dunia selamat bertugas, nanti boleh hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih ya dari Mbak Miati. Ini pendengar ya. Oke, kita angkat kembali di telepon WA-nya. Halo, selamat siang Pak Alek. Apa kabar?
3: Ya, halo, selamat siang kembali Pak Dini.
1: Baru kedengaran lagi suaranya.
3: Terima kasih. Cuaca agak kurang baik ini nampaknya Mbak Dini.
1: Panas ya.
3: Nah, tapi semuanya kita syukuri lah. Iya. Mau baik, mau enggak, itu semua sudah diatur oleh Allah. Kan begitu Mbak Dini ya.
1: Benar, panas.
3: Kita patut bersyukur hujan. Semuanya itu. Jangan mengeluh, tetap semangat.
1: Tetap semangat
3: terus,
1: ya.
3: RRI Sanggau tetap jaya, kan begitu.
1: So, mantap.
3: Penelpon keberapa saya Mbak Dini?
1: Kedua, Pak Alek mau request lagu apa ini?
3: Masih dapat ya.
1: Masih, judulnya?
3: Supaya tetap semangat, kita cari lagu Seumur Jagung aja ya.
1: Seumur Jagung.
3: Iya.
1: Oke,
3: supaya tetap eksis, semangat. Yang tua pun mendengarnya tetap semangat, kan begitu.
1: Joget-joget lah.
3: Joget-joget di sore hari malam minggu kan. Oh, lagunya dulu kan ada Malam Minggu, Malam Yang Panjang. Sepanjang mana sih malam minggu itu, kan begitu.
1: Oh, palingan nanti udah lebih dari jam 12 sudah enggak malam minggu lagi.
3: Iya, salam-salam ya lah ya kalau gitu Mbak Nini. Pertama iya. Ya untuk Mbak Nini yang lagi siaran. Tetap semangat dan suaranya tetap cantik dengaran dari sini Mbak Nini.
1: Mantap.
3: Begitulah. Kalau enggak dipuji siapa lagi, kita enggak muji kan?
1: Muji diri sendiri lah udah Pak Alek.
3: Ya, untuk Mbak Nini ya tentu saya yang muji kan gitu. Terus yang masuk dari siapa Mbak Nini?
1: Ada Mbak Miati.
3: Untuk Mbak Miati, Kak Long, Ayah Pak Tapuka, ada Mama Indah di Ngabang, kemudian di Malaysia sana ada Mama siapa? Mama Boboy ya.
1: Mama Boboy.
3: Kedua lagi, terus untuk Mama Gaul atau Nenek Gaul dan Kakek Gaul, pendengar setia RRI Bodok ya, di Sangai di Bodok ya.
1: Okay.
3: Beliau ini selalu menitur katanya, Pak Alek kalau requestkan lagi tolong titip salam lah untuk saya, senggol-senggol lah katanya. Gak. Nah ini disenggol Nenek Gaul ya.
1: Gabung lah Nenek Gaul ya.
3: Oke, gabung-gabung juga Nenek Gaul, gak apa-apa.
1: Apa lagi nih? Nah,
3: terus yang lain barangkali kita rangkul aja ya Mbak Dini dari A sampai Z. Okay. Salam kompak selalu. RRI Tetap Jaya.
1: Oke,
3: siap. Yo, selamat siang.
1: Selamat siang ya dari Pak Alek ya di Sungai Jaman. Baik, kita terima kembali di penelponnya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Bu Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Bu Kocai?
4: Alhamdulillah lagi ramai di rumah nikah, sehat walafiat kembali, cuma lagi ramai.
1: Apa acara kita?
4: Ada acara nanti malam tuh, acara yasinan majelis di rumah kita sampai acara selamatan nak kawin lagi.
1: Siapa tuh? Tambah kah?
4: Kapan main ditayangkan bola di depan katon Kak?
1: Besok pagi jam 5 datanglah Bu Kocai. Jam 5 subuh.
4: Insyaallah itu kita nonton nanti.
1: Ada
4: lagunya masih ada Kak?
1: Ini sih udah ada dua. Bu Kocai mau request lagu apa?
4: Kata tidak yang bekerja di sini tuh lagu helikopter yang lagi viral tuh Pak, lagu helikopter katanya apa kalau lagu-lagu tuh?
1: Helikopter. Dangdut ke tuh?
4: Dangdut kah? DJ.
1: Lagu dangdut lah kita.
4: Aw dangdut aw. Kalian bikin salam kopak untuk semuanya kak ya.
1: Oke, jadi lagunya juga
4: dari kak. Oke, kedinginan sama petugas kemarin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, dari Abu Kocai ya, lagi rame di sana. Mantap ya. Sehat selalu ya Abu Kocai sama keluarganya nih ya yang lagi ada gawai ya. Bukan gawai, mau ada nikahan ya. Tapi jangan tambah lagi ya Abu Kocai ya, bahaya. Oke, pendengar ya di belakangnya Abu Kocai silakan 0857-538-10-365 dan 0811-575-6494 ya. Jadi silakan bergabung di siang hari ini ya di Prodangdut nih ya. Nanti saya menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi juga sudah ada di singgung ya sama Abu Kocai ya. Besok ada nobar nih pendengarnya di Istana Surya Negara jam 5 subuh. Nah, bolehlah ya habis sholat subuh gitu ya datang nih rame-rame ke Istana Surya Negara ya, nonton bareng bola ya. Ini bola gembira di Keraton Sanggau ya. Ini ada Brazil melawan Maroko. Nah, siapa nih ya, boleh ya pegang satu-satu nih gitu ya, siapa kira-kira yang menang gitu ya. Dan yang pastinya nanti akan ada kuis berhadiah nih ya. Jadi silakan ajak semua keluarga Anda, teman-teman ya, para pecinta bola, saksikan Piala Dunia. Oke, kalau gitu saya hadirkan dulu ya. Ini ada jawaban sepiring berdua dan juga seumur jagung ya, dari Mbak Miati dan juga Pak Alek ya. Untuk semuanya semoga terhibur. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik ya, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini saya terima kembali penelponnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Apa kabarnya Bu Dendi?
2: Kabarnya baru sehat nih dari apa demam kemarin.
1: Oh, dari baru demam ya.
2: Iya.
1: Oke, Bu Dendi mau request lagu apa Bu Dendi?
2: Mau requestkan lagu dari Haji Mazhar Faiz sajalah.
1: Judulnya apa?
2: Judulnya Sendiri.
1: Sendiri dari Mansyur S ya.
2: Iya betul.
1: Oke. Dan salamnya?
2: Salamnya buat Mama Elsa, Kakak Kein, selamat siang buat Kakak Kein, ada juga Mama Yogi, ada juga Mama Miko, ada juga Pak Uwai, Mama Indah, Ais juga senang dan lain dan sebagainya.
1: Oke.
2: Itu aja Mbak Dini, terima
1: ya,
2: kasih Pro Dangdut.
1: Terima kasih.
2: Siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, ini dari Abo Dendi ya, di Penyeladi lagunya Sendiri. Baik ya, dari Mansyur S ya. Saya terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita, Mbak Dini.
1: Iya, apa kabarnya nih Bang Lanius?
3: Puji Tuhan, aman dan sehat nih Mbak. Ini Mbak mau mantunkan dulu Mbak untuk Mbak Dini ya, dua pantun ya.
1: Oke, selamat.
3: Begini, jalan ke pasar berilah salak, jangan lupa bawa bekal. Semoga Mbak Dini sehat selalu, panjang umur, berkat selalu.
1: Amin ya.
3: Lagi yang kedua, burung nuri hinggap di dahan, suara merdu memecah keheningan. Sehat selalu Mbak Dini siaran. Umur panjang berkat dari Tuhan.
1: Amin ya. Oke.
3: Okay. Spesial buat Mbak Dini lah, semoga selalu ini doa para pendengar loh Mbak ini. Doa si. Para pendengar ini.
1: Iya,
3: harus disyukuri.
1: Terima kasih.
3: Apalagi kalau Mbak Dini sehat, tuh senang para pendengar kita dengarnya begitu.
1: Oke. Okay. Lagunya apa Bang Lanius?
3: Lagunya Mbak dari ini Nurbaya, judulnya Gelombang Asmara.
1: Gelombang Asmara Nurbaya.
3: Iya. Mbak itu ya. Siapa namanya? Bung Fido kemana Mbak? Bung Fido, kok nggak ada suaranya?
1: Ada.
3: Oh, salamkan berbeda Mbak ya.
1: Oke.
3: Udah berapa hari beliau nggak siaran nih, dirindu juga nih.
1: Oke. Okay,
3: gitu. Oke, okay. Salamnya kita rangkul aja buat Mbak Dini selalu. Terima kasih. Selamat siang produk kita.
1: Oke, okay, baik ya. Dari Bang Lanius kita angkat kembali ini ya. Oke. Okay. Ternyata putus. Ya mungkin bisa dicoba kembali pendengar ya di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Oke, masih saya undang Anda ya di Pro Dangdut pendengar ya. Ini lagunya sudah dua, jadi kita langsung aja hadirkan ya untuk Abu Dendi ya sama Bang Lanius. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, ya tadi gelombang asmara ya dan juga sendiri gitu ya udah didengerin. Dan saya undang Anda kembali pendengar di 0857-538-10365 dan 0811-5756-494 ya. Silakan gabung nih. Kalau gitu saya bacakan di WA-nya aja. Ya ini juga udah ada yang gabung ya. Ini dengan Mama Indah mau request lagunya Tanpa Kamu ya dari Imam S. Arifin ya. Salamnya buat Pak Alek, Tauban ya, Biyul, Mbak Yuli, Kak Long, Joto RJ, Mbak Sisil ya, Bang Pael, Wan Usu, Aisyah Senang, yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z ya. Oke deh. Baik ya, lagunya udah disiapin ya. Ini dari Mama Indah ya di Ngabang. Oke, kita angkat dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak.
0: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Dengan Kak Ella. Apa kabarnya, Kak Ella?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Dini, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih. Silakan nih, Mbak Ella. Request lagu apa?
1: Lagunya dari Nesti aja, Mbak.
0: Judulnya?
1: Di Simpang Jalan.
0: Di Simpang Jalan.
1: Ya, salamnya buat Mbak, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Elius, buat Kak Usu Busri, Wan Usu, Bang Imana Bella, Bang Lini. Ya, siapa lagi ya? Sama Indah, hayalannya dirangkul aja ya Mbak, dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Buat Mbak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Ini dari Mbak Ella ya. Oke deh. Lagunya di Simpang Jalan ya, dari miliknya Ine Cynthia. Oke, baik ya, masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Ini saya angkat kembali nih. Dari siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabarnya Pak Usu?
2: Alhamdulillah. Ini Mbak Isma kan ya?
0: Bukan, ini dengan Dini.
2: Dini, Mbak Dini ya?
0: Ya, apa kabarnya?
2: Apa kabar Mbak Dini?
0: Alhamdulillah, sehat. Baik, jadi ini Pak Usu ya?
2: Lagi kepanasan.
0: Sama di sini pun panas bedengkang.
2: Ya, terima sadarnya aja lah. Ini Kak Ella tadi yang gabung tuh.
0: Iya, ada Kak Ella tadi dari Sambas.
2: Nah, Kak Ella dari Sambas juga ya.
0: Mm-mm, sama kan?
2: Iya, sama dia tapi lain kecamatan.
0: Lain ke Pak Usu di mananya?
2: Saya kecamatan Sajat.
0: Oh gitu.
2: Dia mungkin kecamatan Tebas dia tuh.
0: Oh, masuk Tebas tuh, banyak jeruk lah nih.
2: Satu kabupaten, Kabupaten Sambas. Nah, Kabupaten Sambas kan luas ya. Wanusu satu kabupaten, lain kecamatan. Baglamio selain kecamatan.
0: Jadi beda kecamatan semua lah nih.
2: Ya. Cuma Kabupaten Sambas. Apa? Apanya?
0: Ya.
2: Lagunya kah?
0: Iya, silakan. Apa nih lagunya?
2: Lagunya ya Si Kecil aja lah dari Mbak Rita.
0: Si Kecil?
2: Dari Mbak Rita Sugarto.
0: Oke.
2: Salam-salamnya buat kawan-kawan yang dah gabung jadi itu. Kita rangkul semua-semuanya lah. Mamak Boboy, apa kabar Mamak Boboy? Dah gabung ke Mamak Boboy?
0: Mamak Boboy belum ada gabung nih.
2: Ya, Mamak Merla, Mamak Melsa. Yang lain dikangkul ya lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Buat Kak Ella juga tadi yang sama.
0: Oke. Okay.
2: Wan,
0: dia
2: ada Wan Nacu kan dari Semas. Abang itu juga. Yang semuanya dirangkul semuanya lah yang biasa gabung di RRI Sanggau.
0: Oke, okay, baik.
2: Buat Mbak Dini, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Dan selalu dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Dari Pak Usu ya. Di Sambas nih lagunya Si Kecil ya. Oke deh. Baik, kalau gitu saya hadirkan dulu ya untuk Anda. Ini ada Tanpa Kamu sama Di Simpang Jalan. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Pro
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Yang inilah suara hati.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut.

0: Oke, kita akan
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, masih di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756494 ya. Di Prodangdut ya, masih 19 menit ke depan kebersamaan kita pendengar ya di edisi hari ini. Sabtu ya, 13 Juni 2026. Oke, saya lihat dulu di WA-nya apakah yang ada yang bergabung gitu ya. Dan ini sudah ada lagu juga nih ya, yang tadi udah saya siapin ya. Di request sama Pak Usu ya. Ini ada Si Kecil ya dengan Rita Sugiarto.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar ya, kita cukupkan di Pro Dangdut untuk edisi hari ini ya, Sabtu 13 Juni 2026, karena selanjutnya jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan di Green Radio untuk Anda. Nah, nanti kami akan membahas tentang apa nih ya, yang pastinya ini ada sesuatu yang menarik nih ya. Karena sudah hadir juga ini narasumber kami yang melalui via Zoom ya di sore hari ini, jadi jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau.

0: 101.
1: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau dan juga Antikong ya di Green Radio. Masih bersama saya Dini ya di Sanggau sore ini nih pendengar ya. Dan pendengar, pada edisi kali ini ya kita akan mengangkat tema yang pasti ini sangat menarik, yaitu dari sampah jadi berkah nih ya. Kreativitas anak SD mengubah limbah menjadi karya nih ya dalam program Green Radio di sore hari ini. Apalagi ini pendengar, di tengah meningkatnya

0: Luar biasa hadir dan akan berbagi inspirasi ya bersama kita di program Green Radio. Ini ada Bapak Mesak Martin Luther Seoni selaku Kepala Sekolah SDN 09 Sanggau. Oke, selamat sore Bapak.
1: Baik, selamat sore Kak Dini.
0: Menerima suara saya dengan baik gak nih Pak?
1: Ya, kedengaran jelas.
0: Dengan jelas ya. Apa kabarnya ya. Nih? Ini saya manggil Bapak, Pak apa nih, Pak?
1: Pak Mesak aja.
0: Pak Mesak aja. Gimana kabarnya ya. Di sore hari ini, Bapak?
1: Ya, puji Tuhan alhamdulillah sehat nih, baik-baik.
0: Sehat ya. Oke, baik. Ya. Nah, Pak, kita kan akan membahas dari sampah jadi berkah ya. Ini kreativitas anak SD mengubah limbah menjadi karya nih Pak. Nah, mengapa mengapa sih Pak anak-anak ini perlu diajarkan untuk memilah sampah sejak usia sekolah dasar nih Pak, kalau boleh tahu?
1: Ya, baik. Karena memang begini ya, anak-anak SD kita ajarkan atau kita biasakan mereka untuk memilah sampah pada usia dini itu memang karena di masa mereka atau di usia mereka ini memang waktu yang tepat, waktu yang paling tepat untuk membentuk karakter, gitu ya. Karena dengan memilah sampah mereka bisa belajar disiplin, mereka bisa belajar tanggung jawab dan memahami bahwa setiap tindakan kecil itu dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan, seperti itu.
0: Ya apalagi kayaknya kemarin yang saya lihat itu kayaknya banyak sekali nih Pak ya kreativitas dari anak-anak SD juga nih ya Pak ya. Nah ini nih apakah kegiatan tahunan ataukah memang sering dilakukan nih Pak dari SD 9 Sanggau ini Pak?
1: Oke, yang acara kemarin itu ya. Jadi hari ini barusan nih tenda-tenda baru selesai dibongkar semua. Jadi memang kita kegiatan kita pentas seni itu merupakan kegiatan tahunan, kegiatan yang sudah menjadi program di SD 9 Sanggau. Nah tahun ini kita mengangkat tema Eco Warriors on Stage gitu ya. Jadi temanya tentang bagaimana kita menjadi pahlawan-pahlawan ekologi lah begitu ya. Memilah sampah, menggunakan sampah untuk mendaur ulangnya begitu. Seperti itu Kak.
0: Oke, baik.
1: Kegiatan rutin ya, kegiatan rutin kita setiap tahun.
0: Setiap tahun ya Pak, berarti dengan ya. Tema yang berbeda-beda ya Pak.
1: Berbeda-beda, tetapi memang kita di SD9 juga adalah sekolah yang masuk dalam sekolah Adiwiyata, program Adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi walaupun tema tahunan yang berbeda-beda, tetapi tentang masalah daur ulang sampah dan bagaimana menanggulangi sampah itu memang masuk dalam program kita. Seperti itu.
0: Iya, daripada sampahnya dibuang sembarangan ya Pak, mendingan dipilah-pilah menjadilah sebuah kreativitas nih Pak ya.
1: Iya, iya betul, betul Kak.
0: Nah itu tuh ada nilai jual nggak sih Pak ketika ada kayak pameran-pameran seni pentas seperti itu Pak?
1: Tentu, tentu ada nilai jualnya. Pasti ada nilai jual.
0: Oke, ya. Nah Pak kalau dilihat apa sih Pak kreativitas anak-anak yang pasti ini kan anak-anak dibantu oleh orang tuanya nih Pak ya. Apa nih Pak yang paling unik nih Pak kalau menurut dari pandangan Bapak ini?
1: Yang paling unik ya. Jadi yang unik itu adalah anak-anak itu bisa memanfaatkan limbah-limbah sampah itu ya. Jadi mereka bisa membuat miniatur-miniatur rumah, kendaraan. Juga ada hiasan-hiasan dinding yang dibuat menggunakan ya tutup botol, kemudian mereka membuat hiasan-hiasan dinding dari sendok bekas.
0: Dari sendok.
1: Jadi sendok plastik bekas itu dibuatkan hiasan dinding yang menarik. Kemarin saya hampir beli satu tetapi sudah keduluan, sudah diboking orang.
0: Waduh, ternyata udah sold out ya Pak ya.
1: Udah sold out. Karena saking bagusnya saya tertarik, saya mau beli. Harganya lumayan menarik juga, nilai ekonomisnya 200 ribu itu Kak.
0: Iya, yang pasti kan walaupun mahal tapi bagus ya Pak ya kreativitasnya ya, Pak ya.
1: Memang nilai seni itu kan nggak bisa kita bilang mahal ya kan, karena kreativitasnya, idenya itu luar biasa kan, itu memerlukan pemahaman, kreativitas yang tinggi sehingga bisa menghasilkan barang yang begitu baik, begitu bagus. Dan kemarin dalam kegiatan kita itu

0: anak-anak. Yang uniknya lagi, mereka ada lomba fashion show, Kak, di kelas 1 dan kelas 2.
1: Wah.
0: Jadi pakaiannya itu murni dari semua sampah-sampah plastik itu tadi.
1: Waduh, mantap nih ya, Pak ya. Pastinya unik-unik ya. Nih kalau udah ada fashion show-nya juga nih ya.
0: Betul, betul, unik sekali.
1: Unik
0: jadi
1: sekali.
0: Kita nggak nyangka rupanya plastik untuk kantong asoy lah kita bilang gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Kantong asoy yang warna-warni itu ternyata bisa dibuatkan celana, bisa dibuatkan baju gitu. Dengan pernak-pernik yang bagus, yang lucu-lucu.
1: Karena biasanya kan kita kalau udah kantong kresek ini atau kantong asoy ini, Pak ya, kita pakai udah belanja ya udah simpan aja. Nggak ada kepikiran kira-kira mau dijadiin apa gitu nih, Pak ya.
0: Betul, betul, betul sekali.
1: Ternyata ya tadi ya mempunyai nilai kreativitas yang sangat tinggi ya, yang pastinya idenya lah, Pak ya, yang paling mahal ya. Nih ya.
0: Ya, idenya yang paling mahal, betul.
1: Nah, Pak, menurut Bapak nih, apakah semua sampah ini bisa diubah menjadi karya yang bermanfaat nih, Pak?
0: Nggak semua sampah ya bisa langsung kita ubah menjadi karya yang bermanfaat. Tapi sebagian besar sampah plastik itu seperti plastik, seperti sampah ya, seperti plastik, kertas, kardus, kaleng, itu masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali. Yang penting adalah kreativitas di dalam melihat peluang dari barang yang dianggap oleh kebanyakan orang itu tidak berguna. Nah, jadi intinya kreativitas tuh, Kak. Nggak semua barang sih, nggak semua sampah bisa kita olah.
1: Jadi benar-benar dipilah lah, Pak ya, yang pastinya
0: ya,
1: untuk
0: ya,
1: sampahnya. Dan
0: betul.
1: Ini nih, Pak, sampah apa aja nih, Pak, yang paling mudah gitu, Pak, dijadikan bahan kerajinan oleh anak-anak nih, Pak?
0: Ada kardus, kardus bekas, ada botol plastik, ada kertas bekas, ada plastik bungkus makanan minuman, ada plastik bungkus deterjen, ada kantong plastik itu yang untuk belanja tadi, kantong kresek atau kantong asoy, ada sendok plastik, terus ada tutup botol. Itu bahan yang paling mudah ditemukan oleh anak-anak dan bisa digunakan kembali. Seperti yang saya bilang tadi, sendok plastik, sendok-sendok plastik yang warna putih itu juga mudah ditemukan. Nah, selain mudah ditemukan, kan bahan-bahan tersebut aman dan dapat diolah untuk menjadi berbagai karya yang menarik ya.
1: Biasanya kalau yang pernah saya lihat gitu ya, Pak ya, kalau dari sendok-sendok plastik yang putih itu dijadikan tempat-tempat lampu, lampu-lampu hias gitu, Pak ya, itu cantik banget,
0: betul,
1: tuh. Jadi kalau lampunya dihidupin, wah, terangnya memang cantik sekali sih ya.
0: Ya, betul. Bisa dicat juga jadi warna-warni dia.
1: Jadi mengeluarin lampunya jadi warna-warni lah yang pastinya nih, Pak.
0: Ya, betul, betul.
1: Oke, baik. Nah, bagaimana sih, Pak, cara menumbuhkan minat anak juga nih, Pak, agar anak ini senang berkreativitas nih, Pak, dari barang-barang bekas ini, Pak?
0: Betul. Sebetulnya kalau kita hanya dari pribadi, mungkin agak susah ya kita menumbuhkan kesadaran itu ya bagi anak-anak. Makanya kita kemudian, bagaimana sih kita bisa merangsang minat, bakat, kreativitas anak untuk kemudian dapat berkreasi dari barang-barang bekas. Makanya kami di sekolah, kami itu melaksanakan kegiatan ini, kegiatan pensi dengan tema yang seperti saya sampaikan tadi, supaya anak-anak itu terdorong, terpacu minatnya untuk berkreasi menggunakan barang bekas. Dan kita juga sebetulnya dari tahun-tahun lalu itu, Kak Dini, kita sebetulnya sudah hampir tanda tangan MOU ya dengan camat kita, camat Kapuas. Hanya ada kendala satu dua hal itu, kita akhirnya tidak jadi untuk mencanangkan SD 09 sebagai SD pertama yang punya bank sampah. Gitu. Jadi kita ada program untuk menjadikan SD 09 sebagai bank sampah. Ada bank sampah di SD 09.
1: Udah ada bank sampah.
0: Hanya ya, ada bank sampah. Hanya program ini kemudian masih belum bisa jalan karena memang pihak ketiga yang untuk menampung dan membeli sampah-sampah dari anak-anak itu belum siap, karena beliau sebetulnya siap, hanya karena ada kendala di istrinya yang kurang sehat. Sehingga sekarang fokus beliau itu mengurusi istrinya yang sakit itu.
1: Oke, baik. sebenarnya dengan adanya bank sampah ini juga jadi lebih bagus ya Pak. Jadi bisa kita lihat, kita pilih mana sampah yang bisa kita jual kembali, mana yang bisa didaur ulang gitu ya Pak ya.
0: Ya betul.
1: Ya, karena di Sanggo sendiri kayaknya belum ada nih Pak ya, kayak organisasi-organisasi bank sampah seperti itu ya Pak.
0: Ya, belum ada, belum ada. Itu sebabnya kemarin camat kita, camat Kapuas yang sekarang sudah pindah ya, beliau sudah pindah ke Tayanhulu, itu mencanangkan program itu tadi, bank sampah di SS9. Karena memang secara siswa, secara jumlah siswa, kita paling banyak. Kak Dini, kita ada 500-an siswa. Jadi kalau 500 siswa ini bergerak semua untuk kemudian membawa sampahnya, ya bisa mengurangi sampah lah. Walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi adalah sampah-sampah yang kemudian dikurangi, sampah rumah tangga itu kan.
1: Iya benar.
0: Mungkin ratusan rumah itu sampahnya bisa dikumpul di S9 sehingga bisa kurang lah sampah yang kemudian ada di tempat sampah ya kan.
1: Iya, jadi bisa membantu dari petugas DLH juga gitu ya.
0: Iya, iya, betul, betul.
1: Dan yang pastinya semoga ini mungkin dengan camat Kapuas yang baru, semoga ini bisa berjalan dengan lancar juga Pak ya.
0: Ya.
1: Dan bisa terwujudlah yang pastinya SD 9 yang pertama lah nih ya, yang akan membentuk sebuah bank sampah nih Pak. Karena memang kayaknya bagus juga nih Pak kalau ada bank sampah ya Pak, kalau di Sanggau ini.
0: Ya betul. Kalau ada bank sampah, banyak nilai baiknya, banyak positifnya itu.
1: Iya, ya karena kalau dari tempat-tempat lain memang ada gitu ya, mungkin ada di daerah lain ya, ada organisasinya gitu ya bank sampah. Jadi nanti ketika akan ada ya seperti tadi pensi gitu ya, ataupun ada kegiatan-kegiatan lain, bisa nih langsung aja kira-kira apa sih yang bisa kita kreativitaskan gitu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Nah, Pak, di tengah maraknya kan penggunaan barang sekali pakai nih Pak ya saat ini, bagaimana sih Pak mengajak anak-anak ini lebih peduli gitu Pak terhadap lingkungan?
0: Ya, untuk itu kita memang perlu memberi contoh nyata itu Kak. Misalnya kita membiasakan anak untuk membawa botol minum sendiri. Jadi kami juga di SS9 itu memang kami arahkan anak-anak itu untuk membiasakan membawa botol minuman sendiri.
1: Nah, tumbler Pak ya?
0: Iya, iya, tumbler seperti itu. Lalu menggunakan wadah makan yang dapat dipakai berulang kali. Jadi mereka membawa wadah makan untuk dipakai berulang kali dan melibatkan anak di dalam kegiatan kebersihan sekolah. Jadi itu tindakan kita di dalam itu nih, mengajak anak untuk peduli terhadap lingkungan. Membawa botol minum sendiri, tumbler, membawa tempat makan sendiri, dan juga mengajak mereka dalam kegiatan kebersihan.
1: Ya. Nah, ini nih susah nggak sih Pak gitu ya untuk mengajarkan anak-anak? Karena kan biasa, apalagi mungkin kelas 1, kelas 2 pastinya kan akan membutuhkan arahan yang ataupun seperti perhatian yang lebih nih ya. Ini anak-anak buang sampah di sini, pernah nggak sih Pak nemuin mungkin atau tantangannya lah pastinya nih Pak untuk mengajarkan anak-anak, tolong buang sampah ini pilah-pilah nih ya, ini yang organik, ini yang non-organik. Nah, pernah nggak nih Pak tantangannya seperti apa sih Pak?
0: Masih tantangannya ya, karena memang seperti itu, anak-anak masih kecil kan, jadi belum terlalu paham. Seringkali sudah kita sampaikan berulang-ulang supaya selesai makan atau ada sampah dari jajannya itu segera disimpan di tempat sampah. Memang kita mengadakan pemilahan sampah, ada sampah organik, ada non-organik, dan ada yang kaca gitu kan, ada yang plastik dan ada yang kaca. Nah, memang kendala kita adalah bahwa di satu sisi kadang-kadang orang kantin ini kan senangnya maunya yang cepat. Ya kan, kalau dengan apa bungkusan yang plastik itu kan lebih cepat mereka dalam mengerjakan segala sesuatu. Ya, lebih praktis lah begitu ya. Nah, anak-anak juga kalau misalnya kita sampaikan supaya membawa tumbler, membawa makanan tempat makan sendiri, kadang-kadang itu mereka suka lupa. Makanya memang perlu kerjasama dari orang tua, anak-anak, sekolah, pihak kantin, semua bekerja sama supaya bisa ini menanggulangi masalah sampah. Nggak mudah juga sih Kak Dini untuk menanggulangi masalah sampah ini. lumayan sulit juga. Tapi ya pembiasaan berulang-ulang lah, itulah ya kata kuncinya ya, pembiasaan berulang-ulang.
1: Pembiasaan berulang-ulang, jadi harus berulang kali nih Pak ya, kalau kita mau beritahu anak-anaknya ya.
0: Dibiasakan ya, berulang-ulang kali.
1: Jadi kalau hanya sekali kadang ya udah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, besok ulangi lagi.
0: Ya maklum anak-anak kan.
1: Ya karena memang apa ya, seperti latah lah istilahnya ya Pak ya, biasa habis makan apa, mungkin sesuatu yang kecil ya kayak permen, ciki, ya udah langsung mulai yang paling lempar aja gitu. Nah sebenarnya dengan berulang kali lah tadi ya, makanya mungkin ya minat dari anak-anak juga udah tahu nih, ya udah berarti ini tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan mengganggu itulah pandang mata ya, kalau ada sampah di depan gitu ya Pak ya. Nah,
0: betul.
1: Apa nih Pak manfaat kegiatan daur ulang nih Pak bagi perkembangan kreativitas anak dan juga karakter anak nih Pak?
0: Baik. Manfaatnya ya, selain melatih kreativitas, kegiatan daur ulang juga mengajarkan kesabaran, mengajarkan kerjasama, ketelitian, dan rasa tanggung jawab. Jadi anak belajar bahwa sesuatu yang sederhana itu bisa memiliki nilai jika diolah dengan baik. Nah, di dalam mengolah itu kan perlu kesabaran, ya kan? Nempel-nempelnya itu, kemudian perlu kerjasama dengan orang tua dalam mengembangkan ide, perlu ketelitian dan ada rasa tanggung jawab sehingga produk atau kreativitas yang dibuat itu bisa menghasilkan sesuatu yang memang bagus dan bermanfaat. Seperti itu ya.
1: Jadi peran orang tua juga sangat penting ya Pak ya.
0: Ya untuk, penting sekali
1: untuk perkembangan kreativitas anak. Nah bagaimana juga nih Pak peran sekolah dalam membiasakan budaya mengurangi dan mengelola sampah nih Pak?
0: Ya itu tadi, kita di sekolah itu ada program kebersihan. Jadi kita setiap hari sebelum masuk kelas, kita arahkan anak-anak juga untuk memungut sampah. Kemudian, nah seperti yang saya sampaikan tadi, rencana untuk membuat bank sampah itu tadi. Ya, kemudian kita juga ada proyek daur ulang, seperti itu ya. Jadi, ada masa di mana anak-anak memang ditugaskan, dibuatkan tugas proyek untuk membuat kreativitas dari barang-barang bekas itu tadi. Kemudian kita juga mengajarkan anak untuk pembelajaran berbasis lingkungan. Jadi kita di sekolah kita juga buat ada apa namanya taman-taman yang berkolaborasi dengan orang tua. Seperti itu Bu. Kita ada taman tanaman sayur, tanaman obat keluarga dan sebagainya. Itu mengajarkan anak-anak untuk mereka bisa melihat lingkungan yang bersih kan enak. Jadi kita sampaikan, nah kalau kita mengurangi sampah, kita mengelola sampah dengan baik, kan lingkungannya seperti ini. Dan sampah-sampah organik kami, kami tetap tempatkan di dalam apa namanya tong yang kemudian untuk diolah menjadi pupuk kompos, gitu Ibu.
1: Jadi gitu, benar-benar ini juga ya Pak ya, diarahkan ya lebih baik ya. Jadi tadi dalam pengelolaan taman juga berarti ini udah benar terarah nih Pak ya, dari sekarang ya Pak ya, untuk di SD 9 ini sendiri. Nah Pak, biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan apa nih Pak dari sampah gitu, biasanya apakah ada pakai tema nih anak-anak ya, nanti dari sampah ini buatnya temanya tentang ini, nanti coba kita kumpulkan, nanti kita adalah pameran seperti kemarin gitu nih Pak?
0: Baik, biasanya proyek itu atau pembuatan kreativitas itu kadang dia bertema, kadang juga tidak. Seperti itu Kak, ada tema khusus begitu ya maksudnya. Ya kadang-kadang mungkin dalam momen hari-hari tertentu kita buatkan tema khusus. Jadi, seperti yang kemarin ini yang di acara pensi kita itu, kita pokoknya temanya adalah daur ulang. Pokok terserah membuat seperti apa begitu. Jadi membuat kreativitas seperti apa, apakah tas, apakah hiasan dinding dan lampu, misalnya lampu tidur dan lain sebagainya. Pokoknya kita bebaskan anak-anak dan orang tua untuk berkreasi seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau menurut Bapak nih, Pak, karya apa sih, Pak, yang paling unik yang pernah dibuat anak-anak dari sampah nih?
0: Oh iya. Itu tadi ada miniatur rumah, miniatur kendaraan yang dibuat dari kardus itu. Kemudian berbagai kreativitas yang dari botol-botol plastik, kemudian sendok plastik yang menjadi hiasan dinding itulah, Kak.
1: Itu yang paling unik ya, Pak ya?
0: Ya, yang paling unik. Kemudian baju-baju yang ditampilkan dalam fashion show itu juga unik. Ada tempat pensil, begitu. Kemudian ada pembatas-pembatas tanaman yang ada di taman dibuat dari botol-botol plastik yang kemudian dicet. Ada tempat sampah yang dibuat dari botol plastik juga.
1: Jadi anak-anak juga bisa tahu ya mengembangkan kreativitasnya lah, Pak ya, tadi ya, dengan membuat ya baju-baju ataupun celana dari sampah, membuat tempat pensil juga nih, Pak ya.
0: Nah, ada juga tas, apa itu, Pak? Ada juga tas dari botol, tutup botol nih, Kak.
1: Gimana itu?
0: Tasnya keren ya. Dari saya izin saya sebentar ya, saya ambil dulu ya.
1: Oke, siap Bapak ya. Wah, yang pastinya ini keren sekali nih ya, kreativitas antara anak dan orang tua gitu ya. Jadi ada tas dari botol ya, pastinya penasaran gitu ya. Wah, cantik sekali itu tuh, Pak. Dari botol.
0: Kelihatan ya?
1: Iya, kelihatan.
0: Ini dari tutup botol for three.
1: Warna biru ya, Pak.
0: Ya, biru ya, tutup botol for three. Nah, ini tas nih.
1: Cantik, Pak, ya, ya, lucu jadinya.
0: Iya. Ya ini.
1: Baik ya. Nah, itu kalau boleh tahu itu kreatif pembuatan dari kelas berapa tuh, Pak, untuk tasnya itu, Pak?
0: Ini enggak ada keterangan di sini ya, kelas berapa ya? Okay. Tapi ini mungkin hasil yang karya terbaik ini kayaknya kelas atas deh ini ya.
1: Kelas atas.
0: Iya. Bisa kelas 5, kelas 6 ini.
1: Waduh, itu bagus sekali itu, Pak. Dari botol, biasanya kalau botol saya lebih buat apa ya? Kadang untuk untuk anak telur gitu nih, Pak, untuk goreng telur itu aja yang saya tahu dibolongin.
0: Dari itu ya. Ini pas bisa ditas ya buat pesta ini kan, buat jalan-jalan ya kan.
1: Iya. Cantik itu ya, benar kalau dicet sedikit aja itu dah, wah, ada manis itu tuh.
0: Iya, iya. Menggunakan tutup botol for three.
1: Menggunakan tutup botol for three. Ini berarti ada yang lainnya lagi nih, Pak, ya, lebih banyak lagi nih kreativitas anak-anak. Karena yang saya lihat gitu ya dari status WhatsApp-nya ada orang tua murid gitu ya. Ini ibu-ibunya dengan heboh dengan penjualan UMKM-nya, tapi ada diselipkan juga nih dengan hasil dari anak-anak juga nih ya, dalam pembuatan dari sampah-sampah bekas ini nih.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana juga nih, Pak, dari Pak Mesak nih ya, mengubah pandangan bahwa sampah ini bukan sekedar barang buangan, tetapi ini adalah sumber inspirasi nih, Pak.
0: Ya, memang mengubah paradigma berpikir itu memang nggak langsung mudah ya. Tapi memang kita berupaya mengajak anak-anak untuk memang berpikir bahwa di balik sampah gitu ya, yang sampah yang seolah-olah tidak berguna itu, kita mengajak untuk sebetulnya ada banyak potensi di dalamnya. Ada banyak potensi di dalamnya yang kalau kita kreatif saja, ada ide-idenya itu bisa menghasilkan, bisa menghasilkan potensi banyak lah ya, bisa menghasilkan penghasilan, bisa menghasilkan uang, dan kemudian bisa menghasilkan karya yang luar biasa unik, menarik gitu. Ya, seperti itu, Kak.
1: Ya, yang pastinya sebuah unik dan menarik ya, salah satunya tadi seperti tas itu adalah unik dan menarik ya, Pak ya. Kalau misalnya kita nggak punya kreativitas sama sekali, aduh bingung gitu ya untuk daripada dikumpulin gitu kan, lebih baik buang, malahan bisa jadi sarang nyamuk biasanya nih kalau kita tidak punya nilai kreativitas yang tinggi. Nah, Bapak, seberapa penting juga nih, Pak, keterlibatan orang tua nih dalam mendukung kreativitas anak memanfaatkan limbah rumah tangga nih, Pak?
0: Itu sangat penting ya, sangat-sangat penting. Karena orang tua itu adalah pendidik pertama bagi anak gitu ya. Jadi pendidikan pertama anak itu didapat di rumah gitu ya. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting. Dan dukungan orang tua itu kan berupa pendampingan, kemudian penyediaan bahan dan apresiasi, itu sangat penting didapat anak dari orang tuanya, sehingga apa, anak percaya diri dan bisa terus berkreasi.
1: Oke, baik. Pak Mesa, kita break sejenak ya, nanti kami akan kembali lagi untuk Anda pendengar ya. Ini seperti apa sih ya kreativitas anak-anak selain tas, nanti kita akan tanyakan kembali ya bersama kepala sekolahnya ini. Oke, pendengar tetap bersama kami di RRI Sanggau dan juga Antikong.
2: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
3: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
2: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
3: Iya deh, si paling tahu.
2: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
3: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
2: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan?

0: Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi
4: RRI Sandal
3: Pro 1.
5: Oke, baik pendengar yang masih di Green Radio ya, sore hari ini masih bersama narasumber saya. Ini ada Pak Mesak nih ya, masih mengenai dengan tema yang sama, kreativitas anak-anak SD nih. Jadi ketika sudah besar udah tahu nih ya yang pastinya ya, mungkin melanjutkan sekolahnya. Oh, ini bisa nih, mungkin punya gambaran juga nih ya Pak Mesak ya, ketika menemukan sampah ataukah dari jajanan apa. Biasanya kalau yang sering saya lihat itu dari beberapa deterjen juga nih ya, bisa kita kumpulkan plastiknya gitu ya, bisa diubah menjadi sebuah prakarya, entah itu dari miniatur ataukah karikatur juga bisa. Biasanya ini ada yang dibuat seperti binatang-binatang ya, ataupun hewan-hewan unggas nih ya Pak ya. Oke, baik. Nah Pak Mesak, ada nggak sih tips gitu ya untuk anak-anak ya yang ada di rumah, atau untuk murid-murid Bapak ini ya Pak ya, ketika jajan gitu ya, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Mungkin bisa gitu ya dibuat menjadi olahan ataupun kreativitas lainnya nih Pak. Apa nih Pak tips dari Pak Mesak nih? Oke, mohon maaf nih Pak, masih di mute Bapak.
6: Ya.
5: Oke, sip.
6: Maaf. Baik, terima kasih. Pertama, memang tipsnya yang pertama, kita sarankan berulang-ulang melalui apa namanya, penyampaian dari misalnya di hari Senin, di apel bendera. Kita sampaikan supaya anak-anak menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, dan sebagainya. Itu selalu diulang-ulang oleh pembina upacara. Kemudian yang kedua, di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini yang lebih, tipsnya yang lebih mengena nih.
5: Apa itu Pak?
6: Kenapa? Karena di dalam kelas itu kita misalkan di S9 ini untuk murid kelas 3 dan sebagainya itu ada mata pelajaran namanya PLH. Mm-mm. Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, jadi anak-anak diajarkan bagaimana cara menjaga lingkungan hidup. Nah, cara menjaga lingkungan hidup salah satunya adalah berkreativitas dengan menggunakan barang-barang bekas yang ada seperti itu. Mm-mm. Nah, jadi tips-tips ini yang kita kemudian kita sampaikan kepada anak-anak agar mereka kemudian pertama pembiasaan, peringatan, penyampaian, pemahaman bahwa menjaga lingkungan itu adalah salah satu tanggung jawab kita bersama. Tips-tips yang diberikan kepada mereka adalah bagaimana mereka bisa berkreativitas, karena nanti dengan kreativitas yang ada mungkin kedepannya itu bisa membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi hidup mereka. Seperti itu.
5: Jadi lebih baik lah ya yang pasti kedepannya ya. Jangan buang sampah. Biasanya kalau dulu zaman saya masih SD gitu ya, kalau udah buang sampah atau kertas-kertas gitu kan yang udah dikoyak-koyakin gitu, suka buang ke dalam laci meja gitu Pak ya.
6: Iya.
5: Jadi kadang-kadang memang banyak sampah juga ya. Nah, yang pastinya untuk kesehatan juga ya, yang jangan sampai ketika kita buang sampah sembarangan gitu ya, malah berdampak ke depannya ya tadi timbullah banjir di mana-mana ya, dengan nyamuk juga gitu ya. Yang pastinya jangan sampai ya untuk adik-adik semua ya. Nah, Pak Mesak, apalagi kan ini di era digital saat ini ya. Apakah media sosial ini dapat menjadi sarana mempromosikan karya daur ulang anak nih, Pak?
6: Nah, tentu saja, Kak. Mm-mm. Tentu saja. Jadi, media sosial memang sangat berperan penting gitu ya dalam mempromosikan hasil kreasi anak-anak itu. Jadi, media sosial itu bisa menjadi sarana berbagi inspirasi, memperkenalkan hasil karya anak, dan memotivasi anak lain agar ikut peduli gitu ya terhadap lingkungan melalui kreativitas. Sangat penting nih, sangat-sangat signifikan, sangat-sangat baik penting.
5: Nah Pak, ketika dari kegiatan ataupun kegiatan yang lainnya ya, selain pensi tadi Pak ya, apalagi memang di SD 9 sendiri kata Bapak ini kan banyak sekali Pak, apalagi tentang sampah ya Pak ya. Dan yang pasti ini masih menjadi PR untuk kita juga. Nah, pernah nggak sih Pak dari semua kegiatan itu, ataukah ada medsos terkhusus gitu ya dari SD 9 ini kegiatannya gitu ya, dari setiap kegiatan ini dipost lah di media sosial nih Pak?
6: Oh iya, kita di SD 9 kita punya akun di TikTok, akun di IG, akun di Facebook gitu ya. Dan nanti mungkin kita membuat saluran khusus di WhatsApp berkaitan dengan SD 9, sehingga kegiatan-kegiatan kita itu bisa terekspos, bisa dilihat oleh banyak orang, seperti itu.
5: Jadi banyak gitu ya orang tahu kan. Ini loh kegiatan-kegiatan yang ada dari SD 9 gitu ya Pak ya, mengenai sampah, bahwa anak-anak ini udah diajar semaksimal mungkin ya, dari kreativitasnya, dari sisi kebersihannya juga nih ya Pak ya.
6: Iya betul.
5: Nah, Pak, bagaimana juga nih Pak cara mengajarkan konsep ekonomi yang sederhana juga nih melalui penjualan hasil karya dari barang bekas nih Pak kepada anak-anak?
6: Nah, ini yang menarik nih Kak. Jadi memang selain kita mengajak anak-anak untuk berkreativitas melalui kegiatan pensi tadi ya, melalui kegiatan pensi yang di dalamnya ada kita membuat stand-stand, tenda-tenda, anak-anak diajar untuk berkreativitas. Selain itu memang ada hal lain yang mau kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu bagaimana mereka sedari dini mereka belajar konsep berwirausaha. Nah, jadi konsep ekonomi sederhana yang bisa kita ajarkan kepada mereka melalui penjualan hasil karya dari barang bekas itu, anak-anak kan bisa belajar menghitung biaya produksi, ya kan? Menghitung biaya produksi, berapa sih modalnya? Kalau mungkin untuk material utamanya ya, itu mungkin nggak ada biaya lah kali kan, karena kan barang-barang bekas ya kan. Tetapi untuk merekatkannya, untuk menyatukannya, nah itu kan perlu lem dan lain sebagainya. Bahan-bahan tambahannya untuk mempercantiknya itu kan pasti perlu dibeli. Nah, pertama menghitung biaya produksi, kemudian menentukan harga jualnya berapa, lalu bisa memahami keuntungan dan mengelola hasil penjualan itu. Jadi itu konsep-konsep ekonomi sederhana yang bisa kita ajarkan melalui kreativitas itu tadi, melalui hasil karya dari barang bekas itu tadi, Kak.
5: Jadi mereka tahu lah ya bernilai ya ekonomi, kira-kira kalau dijual ini berapa gitu Pak ya. Jadi
6: keuntungannya secara berapa? Nih. Lalu bagaimana sih ngelola hasil keuntungannya gitu loh. Ya itu juga kita ajarkan di situ, Kak.
5: Oke, nah Bapak bagaimana juga sih Pak peran guru juga nih Pak dalam membimbing siswa agar mampu mengubah barang bekas ini menjadi sebuah produk yang bermanfaat nih Pak?
6: Ya, selain orang tua tadi yang saya katakan punya peran penting, di sekolah juga guru punya peran penting. Karena selain apa namanya orang tua yang membantu, menginspirasi dan sebagainya, guru di sekolah juga bisa membantu memberikan ide-ide, ya, mengajarkan anak-anak. Pertama, pasti menjelaskan kepada anak-anak, begini loh, ini loh manfaat daripada kita kalau kita bisa berkreasi melalui barang-barang bekas. Nah, ada manfaat ekonomi, ada manfaat sosial, lingkungan, kan begitu, budaya dan sebagainya. Masuk juga semua-semua di situ itu, Kak.
5: Menjadi satu unsur ya, Pak, ya jadinya ya.
6: Ya, ya betul.
5: Nah, respon dari orang tua nih, Pak, terhadap kegiatan tersebut ini seperti apa nih, Pak?
6: Responnya sangat positif ya. Nyatanya orang-orang tua, baik ibu-ibunya, bapak-bapaknya, mereka senang sekali. Mereka sangat-sangat mendukung dengan mereka membuat berbagai macam kreativitas membantu anak-anaknya itu tadi. Berkolaborasi dengan anak-anak, dengan wali kelas. Jadi antusias sekali itu, Kak. Jadi orang tua sangat antusias dengan kegiatan ini.
5: Jadi sangat antusias ya, bahkan mamak-mamaknya ya juga sangat-sangat bersemangat nih Pak ya biasanya.
6: Mamanya sangat semangat sekali.
5: Mamanya semangat semua kalau udah ada kegiatan anak-anak di sekolah nih.
6: Ya betul betul.
5: Nah Pak, sekolah di SD 9, apakah ini memiliki program gitu ataupun lomba khusus nih Pak, mungkin yang agar mendorong siswa ini untuk berinovasi dalam mengelola limbah nih Pak?
6: Kita dulu di kurikulum kita yang lama itu sebetulnya ada gelar karya namanya, gelar karya P5.
5: Apa itu?
6: P5 itu ya dilakukan setiap akhir semester gitu ya. Jadi kita menggelar karya-karya anak-anak, yaitu tadi salah satunya ya karya kreativitas anak-anak melalui barang-barang bekas. Nah sekarang di kurikulum yang baru, gelar karya P5 itu kan sudah tidak ada lagi. Tapi kita gantikan itu dengan misalnya proyek-proyek, tugas-tugas anak-anak di sekolah, di dalam kelas. Mereka membuat berbagai macam kreativitas. Nah, sayangnya, kita tidak punya kesempatan mungkin untuk keliling kelas. Saya juga belum sempat mendokumentasikan. Jadi, dalam kelas itu banyak sekali hasil-hasil karya dari anak-anak yang menggunakan barang-barang bekas, begitu Kak Dini.
5: Oke. Jadi, jadi benar-benar ini juga nih Pak ya. Jadi selain dibawa pulang ke rumah, di kelas juga menunjukkan ya kreativitas supaya nanti ketika adik-adik kelasnya naik ke kelas tingkat atas gitu Pak ya. Jadi melihatlah hasil dari prakarya
6: kelasnya.
5: Nah Pak, apakah kegiatan mengelola sampah ini menjadi karya yang dapat mendukung pelajaran di kelas nih Pak? Dan bagaimana sih Pak dalam penerapannya juga nih Pak?
6: Baik. Jadi apakah mendukung pembelajaran? Ya, memang sangat mendukung pembelajaran karena memang salah satu kami kan menjadi sekolah-sekolah adiwiyata itu ya. Nah, dalam sekolah adiwiyata itu salah satunya adalah bahwa kita harus ada di dalam kurikulum itu kita mencantumkan peduli lingkungan hidup begitu. Nah, jadi kita integrasikan. Jadi setiap pelajaran, misalnya pelajaran sosial di IPAS, IPA dan IPS itu juga kita singgung bagaimana peran kita dalam menjaga lingkungan. Bagaimana dampak sampah itu kalau dibuang sembarangan. Kalau dibuang sembarangan kan akan menimbulkan banjir, sarang nyamuk, tempat-tempat penyakit, ya kan? Akan menimbulkan penyakit yang bermacam-macam. Nah, jadi penerapannya itu memang masuk ke dalam pembelajaran setiap hari seperti itu, dalam muatan pelajaran apapun. entah itu di bahasa Inggris pun, walaupun dia belajar bahasa Inggris, tapi juga ada diajarkan juga ke lingkungan. Walaupun dia matematika, juga ada bersinggungan seperti itu. Ya, di matematika kan misalnya kita bisa menghitung keuntungan berapa, margin berapa, biaya produksi berapa, ya kan? Mm-mm. Jadi ada maksud juga penerapannya ke situ kali ini.
5: Jadi semua pembelajaran ini masuk ya Pak ya, apalagi mengenai ya, lingkungan. Dan ya, bagaimana juga sih Pak dari sekolah gitu ya Pak ya, ini mengukur keberhasilan program peduli terhadap lingkungan yang mungkin melibatkan siswanya ataupun murid-muridnya nih Pak?
6: Ya, indikatornya tentu kita lihat dari lingkungan sekolah ya. Dari lingkungan sekolah, apakah sekolah kita itu sudah bersih atau belum dari sampah-sampah. Seperti itu. Kemudian kedua, kita lihat dari siswa-siswinya, murid-muridnya. Apakah murid-murid itu sudah punya kesadaran untuk membuang sampah di tempat sampah atau tidak atau belum. Dan yang ketiga, mungkin dari segi bagaimana cara apa namanya itu sekolah membuat kreativitas, mengajak anak-anak untuk membuat kreativitas dari barang-barang bekas yang ada. Nah, seperti itu. Seperti ini.
5: Oke. Nah, Pak Mesak, jika setiap siswa nih ya membuat satu karya dari sampah. Nah, menurut Bapak nih dampak positif apa sih Pak yang dirasakan oleh sekolah nih, Pak?
6: Pasti sekolah pertama jadi lebih bersih ya. Kalau setiap siswa itu punya satu karya dari sampah, pastinya di sekolah itu akan bebas lah. Bebas 100% mungkin tidak, tetapi menjadi lebih bersih ya. Kemudian kreativitas anak pasti meningkat, kreativitas siswa itu meningkat. Dan muncul rasa bangga terhadap hasil karya sendiri. Nah, seperti tas yang saya sampaikan itu kan, begitu diapresiasi pasti anak-anak senang. Wah, bangga juga dia, bangga juga orang tuanya, karena hasil karyanya bagus, unik, luar biasa gitu kan. Selain itu, budaya peduli lingkungan akan tumbuh lebih kuat di lingkungan sekolah. Seperti itu dampak positif yang bisa dirasakan oleh sekolah. Sekolah lebih bersih, kreativitas anak-anak meningkat, muncul rasa bangga terhadap kreativitas sendiri, hasil karya sendiri, dan budaya peduli lingkungan di sekolah itu akan tumbuh lebih kuat.
5: Oke, baik nih. Nah, Pak Mesak, terakhir nih Pak, apa sih Pak ya, pesan yang ingin Bapak sampaikan yang pastinya nih ya selaku kepala sekolah SD 9 Sanggau nih ya Pak, kepada anak-anak ya, agar menjadi generasi yang kreatif, mungkin yang peduli juga terhadap bumi melalui karya dari sampah nih Pak.
6: Baik. Pesannya, anak-anak itu adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bumi ya. Jadi jangan pernah menganggap sampah sebagai sesuatu yang tidak berguna. Dengan kreativitas, dengan kepedulian, dan dengan kemauan untuk belajar, sampah dapat berubah menjadi karya yang bermanfaat. Mulai dari hal kecil hari ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan masa depan yang lebih baik. Ya, kira-kira itu pesannya Kak.
5: Oke, baik ya. Nah, yang pastinya untuk adik-adik jangan pernah berhenti untuk terus berkreativitas ya. Mungkin tidak dari sampah, mungkin dari kreativitas lainnya, tetap terus dikembangkan agar kedepannya kita bisa melihat ya dampak bersih dari lingkungan yang sudah kita jaga nih ya untuk bumi kita. Baik, terima kasih baik ya untuk Pak Mesak ya yang sudah memberikan inspirasinya ya di hari ini untuk adik-adik dan juga yang pastinya untuk semua pendengar yang ada di RRI Sangga dan juga Entikong.
6: Baik.
5: Oke, baik ya pendengar ya. Dan pada program Green Radio di sore hari ini ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Karena dari perbincangan hari ini kita belajar ya bahwa sampah ini tidak selalu menjadi masalah apabila dikelola dengan kreativitas dan kepedulian. Karena melalui berbagai karya ya dari barang bekas, anak-anak ini tidak hanya belajar berinovasi tetapi juga membangun karakter peduli lingkungan ya, bertanggung jawab jawab yang pastinya, dan juga mampu melihat peluang dari hal-hal yang sering dianggap tidak ternilai ya. Nah, terima kasih kepada narasumber saya di sore hari ini, ya, ada Pak Mesak Martin Luther Seo ya, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 9 Sanggau, atas wawasan dan juga inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan pendengar, semoga apa yang kita bahas ya pada sore hari ini memotivasikan masyarakat, khususnya para pendidik ya, orang tua dan generasi muda, untuk mulai mengelola sampah dengan lebih bijak serta menjadikan sebagai sarana belajar yang kreativitas dan bermanfaat. Saya Dini ya, pamit undur diri dalam program Green Radio. Tetap jaga lingkungan, mulai dari langkah kecil ya di sekitar kita, karena perubahan besar selalu berawal dari tindakan sederhana. Selanjutnya pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Pro 1.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro1
1: RRI. Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
5: ini. Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: desa sebesar 15% dari dana desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai desa. Karena sesuai program prioritas Kementerian Desa, diantaranya pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Akademisi FISIP Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Akil Habib optimis dengan adanya bantuan langsung tunai ini setidaknya dapat memberikan suplemen kepada masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim. Akil Habib mengakui bahwa yang namanya bantuan pasti banyak dinanti-nantikan masyarakat terlepas dari fungsi dan manfaatnya seperti apa.
1: Tapi ketika disebut bantuan, itu seksi jadinya pembahasannya. Nah, tapi kita nggak boleh lupa, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa nggak boleh lupa bahwa ada tujuan mulia di setiap bantuan tersebut. Nah, di program prioritas jelas sekali tersirat bahwa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa, itu hanya boleh maksimal 15% dari total dana desa yang masuk ke desa tersebut.
0: Artinya, jika dana desa 1 miliar, berarti maksimal hanya 15% dana yang boleh digunakan.

0: Ke-16 di kota Pontianak mendapat perhatian dari para pengelola rumah sakit daerah di Indonesia. Salah satunya Direktur RSUD Samba Susanti yang menilai forum tersebut menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Menurut Susanti, selama ini rumah sakit daerah masih menghadapi stigma negatif di masyarakat yang menganggap proses pelayanan berlangsung lambat. Karena itu, Rakernas Arsada menjadi momentum bagi seluruh rumah sakit daerah untuk mengevaluasi sekaligus menyusun berbagai inovasi guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Selain persoalan pelayanan, rumah sakit daerah juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Di RSUD Sambas misalnya, keterbatasan dokter spesialis serta kebutuhan pendanaan untuk pengembangan layanan kesehatan masih menjadi kendala utama. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diikuti dengan penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang memadai, terutama bagi rumah sakit yang berada di wilayah perbatasan.
1: RSUD itu terkesan didengar di luar itu dengan pelayanan yang terbatas, pelayanan yang lama, lelet. Nah, jadi dengan Rakernas Arsada yang hampir sudah beberapa kali kami laksanakan, kami berusaha memutuskan ada ART tahun depan supaya dapat meningkatkan pelayanan-pelayanan di seluruh rumah sakit umum daerah di seluruh Indonesia. Jadi makanya sekarang kegiatan asosiasi Arsada itu memang sangat penting untuk merumuskan pelayanan, peningkatan-peningkatan pelayanan yang diperlukan oleh seluruh rumah sakit daerah khususnya yang ada di Indonesia.
0: Melalui pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, rumah sakit kini memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pengembangan layanan tanpa sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Okti Palupi Rahayuningtyas mengemukakan keberhasilan transformasi sakit daerah tidak terlepas dari aspek keuangan.
2: Kita juga menyadari bahwa keberhasilan transformasi rumah sakit tidak dapat dilepaskan dari penguatan aspek keuangan. Bahwa pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan akan memberikan ruang yang lebih luas bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, mengembangkan fasilitas, serta berinvestasi pada teknologi dan sumber daya manusia.
0: Rakernas Arsada ke-16 yang berlangsung hingga 13 Juni 2026 di Pontianak diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat pelayanan rumah sakit daerah yang lebih cepat, profesional, dan berkualitas bagi masyarakat. Syamsani melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, RSUD Ade Muhammad Jun Sintang siap melakukan peningkatan kapasitas layanan rumah sakit dengan membangun sejumlah rawat inap, poliklinik, dan lainnya. Berikut laporannya.
4: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan pihaknya berencana melakukan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit serta pengembangan poliklinik THTKL, klinik jiwa dan layanan khusus pusat jantung terpadu. Rencana penambahan kapasitas pendukung peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD dapat melayani pasien yang sakit sehingga tidak banyak yang mengantri. Dr. Bagus menerangkan pihaknya juga akan melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran.
5: Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu integrasi pusat jantung terpadu, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Sedangkan untuk pembangunan itu rencananya kita akan pembangunan yaitu rawat inap 3 unit, farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen, arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman, tempat parkir, selasar yang terkoneksi dengan hidran.
4: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen

0: meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Dr. Bagus menambahkan dengan peningkatan fasilitas layanan RSUD AD Muhammad Jun Sintang akan berdampak terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat, hingga peningkatan pendapatan rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memberikan edukasi kepada generasi muda untuk berinovasi dalam pengelolaan sampah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen menutup tempat pemrosesan akhir atau TPA yang masih menggunakan sistem open dumping dan menggantikannya dengan sistem sanitary landfill. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh daerah menghentikan praktik pembuangan sampah secara terbuka paling lambat Agustus 2026. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, saat menjadi narasumber dalam talk show bersama RRI Sintang yang bertemakan Generasi Muda Sintang Melawan Krisis Sampah pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Siti mengungkapkan bahwa volume sampah di Kabupaten Sintang saat ini mencapai sekitar 125 hingga 170 ton per hari. Menurutnya, upaya penanganan sampah tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai agen perubahan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar sampah rumah tangga sebenarnya dapat dikelola langsung dari sumbernya. Sampah organik seperti sisa makanan dan limbah dapur dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman di perkarangan rumah. Sementara itu, sampah anorganik seperti botol plastik dan kemasan bekas lainnya memiliki nilai ekonomi apabila dipilah dan disalurkan ke bank sampah atau tempat pengelolaan TPS 3R untuk didaur ulang.
3: Kedepannya lagi ada satu hal lagi, sampah organik. Kalau adik-adik ini bisa menyampaikan ke orang tuanya di rumah, "Ma, kita dari dapur, sampahnya kita olah sendiri ya, Ma, untuk kompos, untuk kita bertanam bunga, untuk kita bertanam cabai." Ada nilainya, makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkahnya itu apa? Uang. Jadi ada di tempat lain di luar Sintang, ibu-ibu membayar biaya sekolah PAUD anaknya dengan sampah plastik. Senang ibu-ibu. Hal yang seperti itu yang akan kita gerakkan. Sampah akan mulai berkurang. Kalau sekarang antara 125 sampai 170 ton per hari itu akan berkurang.
2: Lebih lanjut, Siti menilai tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah saat ini bukan hanya soal fasilitas, melainkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya serta mematuhi jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Karena itu, ia mengajak generasi muda untuk menjadi pelopor dalam membangun budaya peduli lingkungan dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Dina Triana melaporkan.
4: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ketua Komisi 3 DPRD Sanggau, Jeremias Marcelinus, meminta pengawasan terhadap kendaraan angkutan bermuatan berlebih atau overload diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur.
5: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Jeremias Marcelinus, meminta pengawasan terhadap kendaraan angkutan bermuatan berlebih atau overload diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur. Menurutnya, kendaraan pengangkut sawit yang melebihi kapasitas masih kerap ditemukan di sejumlah ruas jalan. Selain merusak jalan, kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Ia mendorong pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan edukasi kepada seluruh loading ramp sawit di Kabupaten Sanggau. Penyampaian informasi dinilai perlu dilakukan melalui surat resmi, papan informasi, maupun spanduk imbauan.
6: Kalau pengawasan itu kan di Dinas Perhubungan. Artinya dinas perhubungan untuk memberikan semua informasi kepada seluruh loading point dan kendaraan yang melampaui kapasitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah secara nasional itu menjadi perhatian khusus saya kira, dan harus diberi himbauan kepada seluruh loading point juga yang membawa sawit itu, kalau kita lihat yang tidak menggunakan standar OPD-nya, artinya segala jaring tidak ada, ini kan membahayakan masyarakat yang penyelenggaraan jalan.
5: Ia menambahkan, jika upaya pembinaan tidak diindahkan, maka penegakan hukum perlu dilakukan oleh pihak berwenang. Yeremias berharap pemerintah daerah, dinas perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian dapat bersinergi dalam menertibkan kendaraan overload di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
1: Pendengar, program bantuan permodalan kredit usaha rakyat atau KUR dari pemerintah yang disalurkan melalui perbankan kini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Salah satu yang merasakan dampak positifnya adalah pengelola destinasi wisata Kampung Caping di Kelurahan Bansir Laut, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Wisata Kampung Caping yang terletak di tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak, kini semakin menggeliat. Destinasi yang mengedepankan kearifan lokal ini tidak hanya menawarkan pemandangan sungai, tetapi juga ekonomi kreatif berupa kerajinan caping tradisional, hingga paket kuliner khas daerah. Ketua Wisata Kampung Caping Beni Tanheri mengungkapkan bahwa kehadiran bantuan permodalan dari perbankan, yaitu dari Bank BRI, memberikan dampak nyata bagi pengembangan usaha warga. Beni mengatakan berkat tambahan modal tersebut, ekonomi kreatif warga di kawasan wisata ini meningkat hingga 50%. Wisata pun terus berdatangan baik dari lokal, luar daerah, hingga mancanegara.
8: Dia bantuannya dalam bantuan modal gitu ya, kurla ya, nah, dengan dulu bantuan komputer. Nah itu untuk pengelola dan untuk pengrajin tentunya membantu lah ya, karena kan dengan adanya bantuan keuangan itu mereka bisa nambah modal untuk beli bahan, seperti itu.
7: Kepala Kantor Cabang BRI Pontianak Ardika Prasetyo menegaskan komitmen BRI dalam mempermudah akses permodalan bagi para pelaku UMKM melalui berbagai inovasi seperti layanan aplikasi Brispot dan peran aktif para menteri di lapangan.
9: Jadi tidak butuh waktu yang lama kalau seluruh dokumen lengkap sudah diverifikasi, dikunjungi oleh pemerkasa dan pemutus, itu langsung bisa diputus di situ. Jadi nggak perlu waktu yang lama. Kalau dulu standar kami pelayanan kredit itu kan 14 hari kerja, tapi dengan adanya Brispot, mungkin kalau dokumen lengkap setelah dikunjungi itu bisa langsung diputus hari itu juga.
7: Merespon hal tersebut, pemerintah Kota Pontianak menyambut baik sinergi dari pihak perbankan dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan wisata. Wali Kota Pontianak Edius Dikamtono menilai, keterlibatan perbankan memberikan motivasi besar bagi kelompok sadar wisata atau Pokdarwis dalam melakukan transformasi produk unggulan.
10: Di sini ada kelompok namanya kelompok sadar wisata dan sudah dibina selama ini untuk menghidupkan anyaman topi caping ini dengan kreasinya sebagai salah satu oleh-oleh lah, atau topi caping yang bisa dimanfaatkan untuk dekorasi dan keria yang bisa menjadi tambahan bagi ibu-ibu yang ada di sini.
7: Kini, topi caping yang dulunya hanya alat pelindung saat bertani telah disulap menjadi produk bernilai estetis tinggi yang layak menjadi oleh-oleh khas daerah, dekorasi interior, hingga karya seni. Sinergi antara pemerintah, perbankan, dan komunitas ini diharapkan terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Katulistiwa. Muhammad Raukib melaporkan.
1: Dari pariwisata kita beralih ke informasi olahraga. Kormi Sintang matangkan persiapan jelang Festival Olahraga Rekreasi Provinsi 1 Kalimantan Barat yang akan digelar di Kota Singkawang 5 sampai dengan 12 Juli mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
11: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Sintang terus mematangkan persiapan menghadapi Festival Olahraga Rekreasi Provinsi atau PORPROP pertama Kalimantan Barat yang akan digelar di Kota Singkawang pada 5 hingga 12 Juli 2026 mendatang. Sebagai bagian dari persiapan, pengurus Kormi Sintang telah melakukan audiensi dengan Bupati Sintang Gregorius Herkulonus Bala pada Senin 9 Juni 2026 yang lalu. Ketua Kormi Sintang, Yohanes Rumpak, mengatakan audiensi tersebut dilakukan untuk menyampaikan keberadaan Kormi Sintang yang telah resmi terbentuk, sekaligus melaporkan kesiapan mengikuti PORPROP perdana di Kalimantan Barat. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk menunjang keikutsertaan kontingen Sintang pada ajang tersebut.
12: Kita siap mengikuti PORPROP perdana di Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan di Singkawang
13: hal-hal ini perlu dipersiapkan dan kita minta dukungan Pak Bupati, dan Pak Bupati menyambut baik dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah menerima kami Kabupaten Sintang. Dan kemudian kita harapkan nanti Porprov, di mana kita akan ada 77 atlet yang bertanding di Porprov Kalimantan Barat, ya, itu kita harapkan nanti bisa maksimal untuk meraih prestasi.
11: Dalam pertemuan tersebut, Kormi Sintang juga meminta dukungan dari pemerintah Kabupaten Sintang terkait berbagai kebutuhan yang harus dipersiapkan menjelang keberangkatan kontingen. Yohanes Rumpak mengapresiasi sambutan positif yang diberikan Bupati Sintang terhadap kehadiran dan program Kormi di daerah. Pada Porprov pertama Kalimantan Barat nanti, Kormi Sintang berencana memberangkatkan 77 atlet untuk mengikuti berbagai cabang olahraga masyarakat. Yohanes berharap seluruh atlet dapat tampil maksimal dan mampu meraih prestasi terbaik, sehingga membawa nama Kabupaten Sintang bersaing di tingkat provinsi. Dian Beni Yuda melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
1: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat sore Debi, silakan laporan Anda.
15: Baik, selamat sore rekan Fatih yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan. Kemudian perakiran cuaca untuk esok hari, Minggu 14 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan, namun beberapa wilayah kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya, untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu pekan ke depan, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2026, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email rriprotiga@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi.
1: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 3 Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat lagi pendengar, kami akan hadirkan di Bedabol ya. Nah, nanti akan ada cerita apa, yaitu dengan judul Siap-siap Nobar Piala Dunia. 1.

0: Double, beda cerita dalam obrolan.
1: Banyak orang kayaknya begadang nih nanti.
2: Iya.
1: Sampai subuh-subuh nunggu kan.
3: Jangan kan begadang, kayaknya orang-orang kantor tuh kan ada juga pertandingan tuh jam 7 pagi, jam 9 pagi itu. Kayaknya di kantor-kantor tuh pada
1: nobar gitu,
3: pada
1: ya,
3: nobar gitu kayaknya itu.
2: Ini apa ya, godaan ya, antara apa kerja sama nonton bola. Tuh.
1: Apalagi apa namanya, bola mania gak sih?
2: Bola mania.
1: Bola mania tuh kayak enggak mau apa terlewatkan satu pertandingan satu pun gitu kan.
2: Enggak mau ketinggalan sedikit pun.
3: Pengen selalu update hasil.
2: Iya.
1: Apalagi tahun ini katanya lumayan besar ya. Ada 48
2: negara
1: yang ikut. Wah.
3: Ya, tahun ini sekali. Istilahnya spesial, di tuan rumahnya kan ada di 3 negara tuh. Pesertanya juga yang biasanya atau tahun-tahun sebelumnya tuh 32 negara.
2: Tahun ini.
3: Di tahun ini tuh ada 48 negara. Jadi lebih banyak pertandingan, lebih panjang masa kompetisinya, dan lebih banyak, mungkin lebih banyak supporter yang datang ke tempat-tempat tuan rumah itu.
2: Berarti negara-negara yang mungkin dulu absen tuh berarti banyak juga yang baru masuk di tahun ini, Mas.
3: Nah, benar. Itu benar sekali tuh, kayak istilahnya apa ya, yang kurang paham tentang bola lah. Itu kan ada negara Cape Verde, kemudian Haiti. Kan itu kan istilahnya kalau orang-orang kita awam kan
1: asing ya.
3: Asing kan negara-negara itu kan. Nah, tahun ini masuk itu ya. Jadi kan kuotanya bertambah dan istilahnya negara-negara yang lebih kecil tuh di benua-benua itu juga bisa terakomodir di tahun ini.
2: Tapi bagus ya kayak gitu, bagus sistemnya, biar apa ya, ada kesempatan gitu kan. Kan enggak melulu kayak negara-negara yang besar rendah langganan lah ibaratnya ikut. Tapi kalau ngomong-ngomong Piala Dunia nih kan apa ya, banyak 48 negara.
1: 48 negara, kayaknya 104 pertandingan kalau enggak salah ya.
2: Wih, banyak ya.
3: Lebih segitulah.
2: Berarti kalau hitungannya satu hari itu berapa pertandingan hitungannya itu ya?
3: Wah, aku kalau satu hari gitu kurang paham juga ya jadwalnya
2: tapi,
3: ya.
2: Tapi kalau untuk ini kali bad dig babak-babak kualifikasi ini kan mungkin masih padat lah pertandingannya ya. Kalau dah yang aku tahu dulu zaman-zaman tahun 2000 berapa ya? 2022 ya, sebelum yang ini kan kalau dah masuk babak kayak 8 besar, habis apa? Habis 32 besar itu kan udah kayak diseling-seling gitu kan pertandingannya kan.
3: Oh ya, istilahnya jadwalnya enggak padat ya harinya ya.
2: Enggak sepadat pas 32 kan, besarnya.
3: Biasanya tiap hari itu ada pertandingan. Nah, kalau udah sistem knockout tuh 2 sampai 3 hari baru ada pertandingan lagi seperti itu ya. Ya itulah, karena 48 negara itu jadi mungkin satu hari, saya juga belum hafal jadwalnya ya. Mungkin satu hari itu bisa ada sampai 5 pertandingan tuh.
1: Kemarin aku sempat lihat juga tuh di jadwal yang biasalah kita kan udah ada jadwal CC-nya tuh lihat sesama kawan kan. Aku lihat ada yang 4, ada yang 5 dan itu kalkulasi itulah. Ada yang pagi, ada yang siang enggak ada ya kalau enggak salah ya.
3: Kalau siang di gak tempat ada, kita ada. Ada.
1: Kan?
3: Paling pagi, ya itu sampai jam 9 pagi itu.
1: Pagi, malam sama subuh biasanya gitu.
2: Menyesuaikan inilah waktu tuan rumah lah ya.
3: Di sana kan kalau di kita jam 9 pagi ya, di sana jam 9 malam pertandingan.
2: Oh gitu.
3: Pertandingan langsung ya.
2: Berarti agak-agak inilah, satu bulanan ini agak-agak apa? Kalau yang suka bulannya agak full ya.
3: Full liburan ini.
1: Biasanya orang langganan enggak sih, TV langganan, kalau udah bola gini tuh udah nyetel TV langganan apa segala macam gitu kan.
3: Saya kemarin juga istilahnya baca-baca di Twitter gitulah ya. Sekarang jadi X kan. Itu tuh banyak-banyak yang update juga sudah mulai langganan kan, ini kan apa, hak siar untuk free to play atau di TV nasional itu kan dipegang oleh TV pemerintah kan.
2: Official broadcaster.
3: Official broadcaster TV pemerintah kan, kemudian di OTT atau di melalui internet itu kan dia bekerja sama dengan Vola Play apa-apa itu. Nah, itu di Twitter tuh udah pada berlangganan semua itu, udah mulai mempersiapkan untuk agar mereka bisa menonton seluruh pertandingan biar tidak ketinggalan itu para maniak-maniak bola di internet itu.
1: Tapi kerennya tahun ini RRI menjadi apa namanya,
3: jadi mitra ya
1: mitra hak siar juga yang bisa nanti kalau
3: mengadakan nonton bareng.
1: Nonton bareng. Jadi kalau orang bingung, "Woi, harus beli ini TV langganan, gimana nonton nih?" Bisa di RRI gitu kan.
2: Apalagi kalau untuk ini bed di untuk orang yang kayak tinggal di pelosok gitu kan, mungkin susah segajah sinyal TV ya, gitu kan, mau streaming enggak bisa, kan bisa dengar lewat radio.
3: Ya,
2: dan juga apa ya? Aku nih ada enggak cerita lucu dulu zaman-zaman Piala Dunia wah tahun 2018 ke bawah gitulah. Itu kan waktu itu kan masih kayak masih apa ya, belum kerja gitu kan, jadi masih kayak sekolah lah. Nah itu tuh kayak udah dekat Piala Dunia nih, jadi di kampung aku tuh kan kayak banyak digital yang memang pakai parabola tuh kan. Jadi kayak kayak udah mulai musim gini ini hamin kayak berapa ya, hamin 2 hamin 3 sebelum Piala Dunia tuh udah mulai kayak apa mutar-mutar parabola tuh jadi dimiring-miringkan ke sana ke sini gitu lah. Tapi itu apa ya, kayak enggak semua pertandingan disiarkan. Jadi kayak ada pertandingan-pertandingan tertentu aja yang mungkin apa ya, yang mungkin banyak ini kali ya, banyak orang kira-kira nontonnya gitu bah, negara-negara yang mungkin terbilang favorit gitu lah. Tapi kalau ngomong-ngomong Piala Dunia, kalian adakah tim kayak yang kalian dukung bah, yang kira-kira jadi target juara gitu untuk tahun nih?
3: Kalau kalau saya sih,
2: kalau Dika siapa?
3: Apa ya? Memang tim ini tuh enggak terlalu bagus juga, juga enggak terlalu jelek juga. Istilahnya dia dari tahun ke tahun juga apa karirnya istilahnya lalunya juga stagnan terus.
2: Oh, stagnan. Oke.
3: Itu karena saya juga suka tim Eropa dari negara tersebut dan otomatis saya
2: negaranya juga
3: saya suka dari negara tersebut, yaitu negara timnas Inggris.
2: Oh, Inggris. Inggris.
3: Inggris kan juga istilahnya apa? Pemainnya sebenarnya bagus-bagus, tapi enggak tahu entah udah puluhan tahun, udah hampir 40 tahun kayaknya itu udah
2: puasa gelar.
3: Puasa gelar dah. Enggak pernah juara lagi itu.
2: Lama padahal juga,
3: materi pemainnya bagus-bagus.
2: Iya.
3: Enggak tahu tuh kutukan apa itu.
1: Tapi aku kaget kemarin tuh Maroko masuk.
3: Oh, Maroko masuk semifinal tuh ya kan? Iya, kuda hitam itu Maroko itu.
2: Iya, betul.
1: Tapi kayaknya tahun ini aku tetap megang Maroko deh.
2: Oh, Maroko.
1: Kayaknya.
2: Oke, siap.
0: Di 14 Juni nanti ada agenda nggak?
4: Yuk, join bareng aku. Kita nonton bareng Bola Gembira.
0: Berlokasi di halaman Istana Surya Negara. Jam 5 pagi.
4: Pertandingan antara Brazil versus Maroko.
5: Nggak hanya nonton bareng Bola Gembira, bakalan ada quiz, live reaction, dan juga kegiatan seru lainnya.
4: Yuk ramaikan, nonton jangan sendirian aja. Ramai-ramai dong kita, biar semakin seru.
0: Double, beda cerita dalam obrolan.
2: Memang kalau ngomongin tentang apa ya, tim jagoan Piala Dunia nih bah, kadang tuh apa ya, kita berkawan gitu lah bertiga. Misalnya beda dukungan tuh, beda negara dukungan tuh, mau enggak bertegur kau. Apalagi kalau pas ketemu gitu tuh.
3: Apalagi ketemu gitu.
2: Apalagi kalau pas ketemu.
3: Saling didukung ketemu itu.
2: Aduh.
3: Saling mengalahkan wah itu. Yang menang itu ngoloknya itu enggak ada habisnya itu. 7 hari 7 malam tuh enggak ada habis-habis itu.
1: Selesai-selesai gitu kan.
2: Itu lalu enggak bertanya nanti sama kawan kan. Padahal dukungan-dukungan tuh biasa bah sebenarnya kan.
1: Tapi biasa kalau kayak gitu juga orang apa namanya, sampai ini enggak sih, sampai apa namanya misalnya kayak nanti kalau dia kalah apa yang kamu kasih ke aku gitu-gitu kan.
2: Ada juga yang kayak
1: terus
2: gitu tuh.
1: Terus ada yang biasa pakai duit
3: saling
1: biasa
3: traktir gitulah, saling traktir gitu
1: lah. Traktir atau apa pokoknya
3: bakso lah kita kalau yang ini menang ini.
2: Benar. Jadi kayak
3: mau jajanin apa bakso atau
2: tapi dah harus sepakat gitu dulu kan. Benar.
3: Kalau Teguh apa Teguh jagonya di tahun ini?
2: Kalau aku nih apa ya, dibilang penggemar karbitan kali ya.
3: Jadi yang sedang naik diikuti
2: gitu. Itu. Soalnya dulu tuh waktu 2000 sebelum 2022 itu kan berarti 2018 ya. Habis 2018, 2014. Nah, itu dukung ini kemarin tuh dukung Jerman. Terus sebelumnya yang pas 2010 di Afrika Selatan tuh itu dukung Spanyol. Nah, jadi kayak negara yang didukung nih berubah-ubah gitu. Nah, khusus tahun nih, ini kayaknya lebih ke ini dukungannya, lebih ke negara Belgia.
3: Belgia.
2: Itu apa ya? Lebih apa ya? Lebih kayak enggak sih kayak negara yang diunggulkan, tapi menurut aku tuh kayak lebih punya potensi ya sih gitu. Walaupun enggak kayak juara, tapi seenggaknya kayak semifinal tembus lah menurutku. Itu sih.
3: Tidak diunggulkan tapi bisa membuktikan ya.
2: Apa ya kata orang
3: menurut pandangan Teguh seperti itu ya.
1: Iya, tapi apa? Biasanya yang enggak terlihat tuh bakalan
2: tiba-tiba
1: gesit gitu loh.
2: Benar.
3: Enggak nganu, enggak apa.
2: Yang enggak diduga-duga gitu, Bah. Tiba-tiba kayak mulus-mulus ya gitu. Walaupun kayak menangnya tipis-tipis gitu deh kan.
1: Konsisten.
2: Iya, gitu benar. Kan? Malah negara yang kadang di awal tuh kayak menang besar-besar gitu tuh. Tapi tiba-tiba kayak kalah kena negara yang itulah yang apa ya dibilang apa kuda hitam guys istilahnya.
3: Kuda hitam
2: yang diprediksi-prediksi enggak ini kan, tapi tiba-tiba bisa kayak melejit gitulah dia.
3: Ya itulah seperti tahun 2022 itu Argentina itu yang jadi juara kan. Nah itu kan di pertandingan awal, pertandingan pertama itu lawannya Arab Saudi. Arab Saudi sama Argentina kan istilah kata kan jauh sekali tuh apa
2: secara
3: perbandingan kualitasnya gitu ya, kan
2: peringkat dunia juga kali kan.
3: Di pertandingan pertama Argentina yang sekelas seperti itu kalah sama Arab Saudi, tapi di akhir kompetisi malah bisa membuktikan jadi juara.
2: Betul. Nah itulah yang namanya apa ya, bola atau bulat.
1: Bola itu benar. Tapi biasanya ada nggak pemain-pemain yang bakalan diprediksi jadi sorotan di Piala Dunia nih?
2: Jadi apa? Oke, pemain orang terbaik itu gitu kah?
1: Sama dia karena mungkin skill dia atau apa gitu.
2: Nah, gimana
3: kalau kalau dari timnas Prancis sih mungkin ya saat ini itu ya Mbappe ya. Yang sedang istilahnya sedang hype, sedang anu kemudian
1: kayaknya orang pada tahu dia Mbappe.
2: Terkenal dia
3: Mbappe. Apalagi sekarang jadi kapten utamanya timnas Prancis dan juga banyak yang memprediksi atau mengunggulkan juga timnas Prancis tuh
2: untuk menjuarai.
3: Kedalaman ya, kedalaman skuadnya itu sudah sangat mumpuni itu istilahnya. Tim inti sama tim cadangan tuh perbedaan kualitasnya tuh enggak terlalu jauh apa malah setara lah. Banyak yang
2: karena
3: bilang seperti itu.
2: Biasa kan yang di cadangan nih kan kualitasnya kan
3: ya biasanya
2: di agak jauh ya, gitu kan di bawah yang pemain intinya. Kalau Prancis kayak gitu.
3: Kalau Prancis tuh
2: ngeri lah berarti.
3: Setara lah. Cadangan sama berarti pemain inti itu sama-sama kuatnya juga.
2: Tapi ngomongin tim nasional Prancis nih, termasuklah tim yang Dika dukung tadi itu Inggris tuh, Bet. Aku ada baca di rri.co.id tuh kalau kayak ini apa Prancis tuh jadi skuad yang termahal gitu wah di Piala Dunia tahun ini. Entah mungkin karena nilai-nilai pemain yang ada di dalamnya kali kan.
1: Karena kan pemainnya tuh banyak dikenal orang ya. Kayak orang tuh jadi sampai buat baju khusus nama dia.
3: Jersey-nya.
1: Jadi itu mungkin yang ngebuat jadi terhighlight.
2: Kalau
1: mereka tuh mahal. Terkenal gitu.
2: Iya, itulah. Tapi ya namanya dukung-dukungan nih sebulan aja bah dia wah habis itu kan kembali normal lagi. Jadi ya gitulah.
1: Tapi biasanya warung kopi penuh biasanya gitu.
3: Iya, pasti itu warung kopi wah pada apa ya kalau bahasa Jawa tuh cangkruk tuh ya gini, kayak gini berdabol gini lah.
2: Nongkrong
3: gitu sambil apa ada cemilan ada apa sambil nonton bola sambil ngomentarin gitu, saling ngomentarin.
2: Pokoknya tempat-tempat yang buka nobar gitu lah ya. Itu kan sendaknya tuh pasti ramai gitu lah. Jadi warkop yang mungkin sebelumnya kayak minim pengunjung, setidaknya kan bisa dapat omset dari situ kan. Walaupun kayak sifatnya enggak apa ya, enggak selamanya lah beberapa bulan, tapi sendaknya bisalah kayak mendatangkan manfaat gitu lah untuk mereka.
3: Itulah kan di sisi lain juga kan event-event olahraga besar seperti ini kan juga memutarkan ekonomi, ekonomi masyarakat, ekonomi UMKM. Ada ekonomi yang berputar di situ.
2: Tapi kalau ngomong-ngomong Piala Dunia nih, kayak apa ya? Mungkin kalian juga pengen kali nonton langsung ke negaranya, Pak. Cuma aku lihat, Pak, harga tiketnya, Pak. Aduh. Itu enggak tahu gaji berapa puluh tahun pun enggak cukup.
1: Kayak apa ya kalau bisa live nonton di sana tuh kayak berasa bangun dari mimpi. Kayak kita tuh tidur dulu lah. Terus kita mimpi ya. Kayak gitu doang yang bisa kita rasakan gitu kan.
2: Tapi kita nonton ini aja lah, nonton bareng nanti di Istana Surya Negara.
3: Adakah?
2: Ada.
3: Oh iya kah?
1: Hari Minggu.
2: Hari kan, Minggu. Hari
1: Minggu. Jam 5 pagi.
2: Jam 5 pagi.
1: Mulai jam 5 pagi. Jam 5 pagi sama RRI kan.
2: Iya.
3: Hari Minggu tanggal 14.
2: Ya, tanggal 14
3: jam 5 tuh kayaknya tuh ada pertandingannya tuh Brasil lawan Maroko.
2: Pas tim dukungan kau.
3: Jatuhnya Bang Albert berarti.
2: Iya.
3: Nih,
2: iya.
1: Maroko nih. Tapi lihat prediksi loh, kalau dia agak sedikit goyang-goyang, kita cari lagi.
2: Nah, ini penggemar Kamita.
1: Berarti jadi. Tapi sebenarnya sama dengan
2: tim. Iya, sama.
3: Ikutin tren yang sedang naik gini ya.
1: Oke lah, nanti kita kumpul lagi, kita bahas.
3: Siap lah, kabar-kabar aja lah.
1: Karena kalau kita sampai jumpa nanti hari Minggu ya.
2: Nah, boleh lah, jam 5 ya, jam 5 hari Minggu di Istana Negara.
3: Ya.
2: Sekalian kita Car Free Day, Bah.
1: Benar. Ya. Jajan juga di sana.
2: Betul.
3: Habis nobar langsung jajan.
2: Iya, siap. Mantap lah.
1: Aku duluan ya.
2: Oke, siap-siap.
3: Makasih ya,
2: Bu. Ayo, sama-sama. Ya.

0: 1. Dari Bumi Data Jambi 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sandal
0: Pro 1.

Oke, pendengar ya, Anda masih bersama kami di RRI, sama sih bersama saya Dini ya. Di siang sore ini masih menemani Anda nih ya pendengar ya. Dan tadi sudah ada dengarkan Bedabol nih ya, yaitu siap-siap nobar Piala Dunia. Nah, mungkin besok Anda ingin nonton gitu ya, nonton bola bareng ya. Silakan di Istana Surya Negara ya, jam 5 subuh nih. Karena nanti akan ada door prize-nya juga nih ya untuk Anda, jadi jangan dilewatkan ya kesempatannya. Oke pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di Sanggau sore ini musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Sekolah Aman Bencana adalah konsep yang menggabungkan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon bencana alam ke dalam sistem pendidikan. Sekolah Aman Bencana sendiri terdiri dari 3 komponen, antara lain bangunan sekolah yang aman, pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana, serta manajemen risiko bencana alam di sekolah. Tujuan dari Sekolah Aman Bencana ini ada 4. Pertama, untuk memastikan keselamatan guru dan siswa serta staf sekolah. Kedua, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan. Ketiga, untuk mengurangi gangguan pada saat proses belajar mengajar saat terjadi bencana alam. Dan keempat, membangun kesadaran lingkungan. Sekolah Aman Bencana adalah langkah penting dalam melindungi generasi muda dari risiko bencana alam. Dengan infrastruktur yang aman, kesiapsiagaan pendidikan yang baik, dan manajemen risiko yang efektif, kita dapat memastikan bahwa sekolah menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi proses belajar mengajar, bahkan di tengah ancaman bencana alam. Jadi, bagaimana adik-adik? Apakah sekolah kalian sudah masuk kategori sekolah aman bencana?

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Ini dari Dinkes Kabupaten Sanggau terus menggenjot pelaksanaan program CKG atau cek kesehatan gratis untuk meningkatkan capaian layanan kesehatan masyarakat. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori menyampaikan program ini menjadi bagian dari upaya pencapaian target nasional yang ditetapkan pemerintah. Nah, ia menambahkan untuk mengejar target tersebut, Dinkes Sanggau telah menyiapkan sejumlah strategi pelaksanaan, salah satunya dengan mengoptimalkan layanan CKG di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sanggau. Selain masyarakat umum, ya program CKG juga menyasar pelajar dan mahasiswa pada tahun ajaran baru. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan melalui kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi. Ia berharap pendengar ya perluasan sasaran program dapat mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan ya. Pemeriksaan kesehatan rutin juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit. Informasi ini pendengar ya, kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga

0: Ikipele. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi Ikipele, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
0: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar, untuk informasi selanjutnya, nah, salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggowida berharap kenaikan harga barang bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax tidak diikuti oleh lonjakan kebutuhan pokok. Stabilitas harga sembako dinilai sangat penting untuk menjaga kemampuan belanja masyarakat. Nah, menurutnya pendengar, masyarakat kecil ini menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ketika harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi meningkat secara bersamaan. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap pemerintah dapat memastikan pasokan bahan pangan tetap tersedia di pasaran. Ketersediaan barang yang cukup dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Nah, ia menilai stabilitas harga pangan dan energi menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah diharapkan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di nobar Piala Dunia 2026.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan, hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
9: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
10: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
9: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
10: Iya, Cah. Salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
9: Betul, Don.
10: Jangan betul-betul aja kamu, Cah. Harus dipraktekkan juga itu.
9: Iya Don, iya.

Oke, baik pendengar ya. Ini pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Saat lagi saya akan hadirkan lagu religi islami untuk Anda ya, sembari menunggunya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit? Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih husu, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Dengan peringatan Hari Laut Sedunia 2026 di Bali menjadi momentum kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini dikemas dalam forum Beyond the Ocean 2026 dengan tema One Future dan sejumlah unsur hadir dalam forum tersebut mulai dari pemerintah, TNI Polri, akademisi hingga komunitas lingkungan. Dan dalam kegiatan itu, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia di Bali meluncurkan inisiatif Task Force Jala Diva Dewata. Program ini ditujukan untuk penguatan konservasi laut Bali dengan Ketua POSSI Bali, di mana Letkol Laut Bagus Partawijaya menjelaskan peran strategi menyelam. Dan mereka dinilai sebagai garda terdepan ekosistem bawah laut, dan POSSI Bali ingin menghadirkan Task Force sebagai wadah kolaborasi berbagai pihak sebagai gerakan bersama untuk menjaga laut Bali. Di mana Task Force ini akan fokus pada 5 pilar utama, di antaranya konservasi, edukasi, dan ekonomi biru. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
8: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2026. Evaluasi difokuskan pada mobilisasi jemaah dan aspek kesehatannya. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Daniel Anzar Simanjuntak, mengatakan evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan tahun depan. Karena menurutnya, pergantian jemaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina menjadi perhatian yang utama. Kementerian juga menyoroti pola penugasan petugas lapangan, karena menurut Dahnil, sistem mobilisasi jemaah akan diperbaiki guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kebijakan istihaq atau syarat kesehatan juga menjadi fokus evaluasi, di mana pemerintah ingin memastikan jemaah benar-benar siap untuk berangkat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Badan Pengelola Keuangan Haji mengusulkan dana cicilan pelunasan haji masuk ekosistem kelolaannya. Usulan tersebut pendengar disampaikan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, di mana Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan potensi dana itu sangat besar dan cicilan yang tersimpan di perbankan syariah mencapai puluhan triliun rupiah. Karena menurut Fadlul, nilai dana cicilan tersebut mencapai 80 triliun rupiah dan dana ini hingga kini belum tercatat dalam pengelolaan BPKH. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Baksonya, Mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Baik, dengan demikian informasi baru saja Anda simak, menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami tim Sanggau Sore yang bertugas edisi hari ini. Dan selanjutnya akan bersama Eko Karjuan akan menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan Anda akan ikuti pukul 19 nanti dengan informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari Program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar, Anda akan ikuti Program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudah untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG, yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.

0: istri dari Harry, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
1: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
0: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
2: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
0: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Harry Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
4: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
5: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
4: Di mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
5: selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
6: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada

0: angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
1: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Dirut Indofarma Arif Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arif Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
3: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
4: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arif Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
5: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arif Prahmuhanto.
4: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arif Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
6: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arif ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arif untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
4: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arif Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
7: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
8: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
7: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3 triliun 233 miliar. 564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
9: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar Rp3.233.564.877.718. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
8: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan salat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan salat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta-Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.
13: sudah sekian lama berpisah dengan keluarga, sudah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga. Dan selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
12: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
14: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrifki saat dihubungi RRI di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrifki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
15: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang sebenarnya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
14: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Ragici menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
17: Biz de heyecanlı. Zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden...
18: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia yang nyaris tak terkalahkan. Pelatih kepala Vincenzo Montella kini akan berusaha membantu tim berjuluk Crescent Stars itu untuk membuka Piala Dunia dengan kemenangan untuk pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
19: Saya
18: sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat, siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Sandal
0: Pro 1.
2: Mas, ini mas baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Baik pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami jumpai ruang dengar Anda di edisi Sanggo Malam ya. 13 Juni 2026 nanti akan kami temani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tadi pendengar telah Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Saat ini Anda kembali di 97 FM dan di 99.9 RRI Tikong dan Sanggau. Ya, 19.35 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti Anda kami hadirkan mimbar agama Protestan malam hari ini. Kami akan hadirkan khotbah Kristen dengan judul

0: Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kita dengarkan.
1: Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi. Beginilah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang maha baik kepada kami Tuhan. Jikalau kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu, itu adalah anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih-lebih kami sangat bersyukur karena kami memperoleh kesempatan yang indah untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya kami berserah diri kepada-Mu Tuhan. Berikanlah kami damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan hikmat di dalam merenungkan firman-Mu ini, sehingga setiap kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang jam pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent yang terakhir ini, yang menjadi tema kita di Sinode GNKP Indonesia, penantian yang pasti. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini terjadi ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus masuk ke Bait Allah di Yerusalem. Kalau kita membaca di dalam Imamat pasal 12, di situ kita bisa melihat bahwa setiap anak laki-laki yang sudah berumur 8 hari, ia akan disunat. Nah, 7 hari Maria setelah melahirkan, dia dikatakan najis. Lalu hari ke-8, anak laki-laki itu disunat. Dan setelah itu, Maria masih dianggap najis dan tidak boleh masuk di Bait Allah selama 33 hari. Itu catatan dari Imamat pasal 12. Setelah hari yang ke-33 itu, barulah dia boleh membawa anaknya masuk ke Bait Allah. Disitulah anak laki-laki diserahkan kepada Tuhan, dan mereka membawa persembahan kepada Tuhan sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan kepada Musa. Sebenarnya yang dibawa pada saat itu adalah seekor domba dan juga burung merpati atau burung tekukur. Tetapi yang mereka bawa hanyalah dua ekor burung merpati. Mereka tidak membawa domba karena Maria dan Yusuf memang miskin pada waktu itu. Bapak, ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus dibawa ke dalam bait Allah, firman Tuhan mencatat bahwa di Yerusalem itu ada seorang laki-laki yang bernama Simeon. Dia ini sedang menanti-nantikan Mesias. Bagaimana dia mengetahui tentang Mesias? Di sini dikatakan tadi bahwa Roh Kuduslah yang menyatakan kepadanya tentang Mesias ini. Memang di dalam Alkitab kita tidak banyak tahu tentang profil Simeon ini. Tetapi Alkitab mencatat dia sebagai seorang tokoh yang menanti-nantikan Yesus. Kita lihat di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Simeon ini adalah seorang yang percaya kepada Allah, dan kepercayaannya kepada Allah dia buktikan dengan kehidupan yang benar dan kehidupan yang saleh sambil menantikan Mesias. Bapak, ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menarik dari kehidupan Simeon ini. Simeon ini tentu saja seorang yang sudah tidak lagi muda. Memang Alkitab tidak menjelaskan tentang dia terlalu banyak. Tetapi dia ini adalah seorang yang percaya kepada Allah. Dan kepercayaannya kepada Allah ini tidak hanya sekedar di bibir saja. Kepercayaannya kepada Allah bukan hanya sebagai rutinitas, bukan hanya sebagai seremonial, tetapi kepercayaannya kepada Allah dibuktikan dari kehidupannya yang nyata. Di sini dikatakan dia seorang yang benar dan seorang yang saleh. Inilah kehidupan orang percaya yang seharusnya. Dan di dalam kehidupannya ini dia menanti-nantikan kedatangan Mesias. Dia menantikan Yesus. Dia tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, Bapak Ibu, tapi dia menjadi orang percaya yang bersungguh-sungguh. Dia menjadi orang percaya yang taat. Dia menjadi orang percaya yang setia di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia hidup dengan benar dan dia hidup dengan saleh. Dia tidak hidup sesuka hatinya. Dia tidak hidup semaunya dia, tetapi dia hidup semaunya Tuhan. Ini adalah satu hal yang menarik yang mengingatkan kita juga di Minggu Advent keempat ini. Kita yang menyebut diri sebagai orang percaya, adakah penyebutan diri ini tidak hanya sekedar kata-kata saja? Adakah penyebutan diri sebagai orang percaya ini bukan hanya sebagai rutinitas, sebagai menurut KTP kita saja? Kepercayaan kita kepada Tuhan, adakah dibuktikan dengan hidup benar dan saleh? Hidup saleh itu bukan berarti hanya rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin kepaduan suara. Tidak hanya sebatas itu, Bapak Ibu. Tetapi kehidupan saleh dan hidup benar ini menyangkut seluruh totalitas hidup kita ini. Menyangkut sifat karakter hidup kita di hadapan Tuhan. Inilah hidup orang yang percaya. Dan di dalam melakukan kehidupan yang benar dan saleh ini, kita juga menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Kalau Simeon menantikan kelahiran Yesus, kalau kita menantikan kedatangan yang kedua. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Simeon. Kita ini orang percaya, dan kita boleh melihat kepada diri, adakah kita hidup dengan benar? Tidak pernah ada dendam yang kita simpan di dalam hati ini sampai detik ini. Tidak ada yang tidak saling menyapa di antara keluarga dengan keluarga sampai detik ini. Tidak ada yang menyimpan iri hati satu dengan yang lain sampai dekat Natal ini. Sungguhkah seperti itu? Tidak ada yang menipu saudaranya. Bapak ibu saudara dikasihi Tuhan, gampang saja kita katakan kita orang percaya. Tapi seperti apakah kehidupan yang kita jalani sebagai orang yang percaya? Hidup benar, hidup saleh. Kalau ini yang ada di dalam kehidupan orang percaya, maka iri hati tidak akan ada. Menjatuhkan orang lain juga tidak akan ada. Perselingkuhan juga tidak akan terjadi. Karena apa? Kita orang Kristen yang sungguh-sungguh. Amin. Kita orang Kristen yang benar-benar adalah orang Kristen. Bukan hanya lip service saja. Saya orang Kristen loh. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh melihat kepada diri sendiri sebagai orang yang sudah percaya kepada Mesias yang sudah datang itu. Adakah kita sungguh-sungguh hidup dengan benar? Adakah kita sungguh-sungguh hidup suci di hadapan Tuhan? Yang kedua, kita melihat dalam firman Tuhan ini, Alkitab mengatakan bahwa Simeon ini memiliki Roh Kudus. Dia seorang yang percaya kepada Allah, dan Roh Kudus itu menyatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Mesias. Dan kita lihat di sini, tepat ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Bait Allah, Roh Kudus juga menuntun Simeon ini untuk datang ke Bait Allah, sehingga dia bertemu langsung dengan bayi Yesus pada waktu itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika dia bertemu dengan Mesias, apa yang terjadi di dalam hidup Simeon? Di sini dia katakan, di dalam ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Ketika dia bertemu dengan Yesus, di sini dia katakan tadi, dia mengambil anak itu, dia menatangnya sambil memuji Allah. Yang ada di dalam kehidupan Simeon, ada sukacita yang besar, ada sukacita yang melimpah, karena dia bertemu Tuhan Mesias. Dia bertemu dengan seorang juru selamat yang dinanti-nantikannya, dan penantiannya tidak sia-sia. Penantiannya itu adalah pasti. Ketika itulah dia memuji Tuhan, karena dia sudah bertemu dengan Yesus. Dia bersyukur, dia bersuka cita, dan dia memuji Tuhan. Di dalam pujiannya, dia menyatakan apa? Kalau saya mati sekarang, dia bahagia. Karena apa? Dia mengatakan, saya boleh pergi di dalam damai sejahtera, karena saya sudah melihat keselamatan yang dari Allah. Inilah sukacita terbesarnya. Sebelum dia mati, dia sudah melihat keselamatan dari Allah. Itu artinya dia pasti bertemu dengan Bapa di surga. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang bertemu dengan Yesus akan dilimpahi dengan sukacita, akan dilimpahi dengan ucapan syukur, akan dilimpahi dengan pujian yang besar kepada Allah. Dan inilah yang dialami oleh Simeon. Dia memuji Allah tak henti-hentinya, karena dia sudah bertemu dengan juru selamat. Bapak, ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini membawa kita juga untuk melihat kepada diri kita sendiri. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, di dalam menyambut Natal kali ini, adakah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan? Adakah kita sungguh-sungguh bersuka cita? Walaupun tidak ada baju baru, walaupun tidak ada tas baru, walaupun tidak ada makanan enak, kadangkala Natal itu diidentikkan, kadangkala diidentikkan dengan baju baru, sepatu baru, makan enak-enak, pesta-pesta. Bersyukur sekarang petasan sudah diatur ya di KUHP yang baru ini ya. Tidak boleh ada lagi petasan yang membisingkan. Tapi semua itu identik dengan hal-hal yang menurut kita sepertinya gembira. Tapi itu hanya di luar, Bapak Ibu. Kita di Natal ini adakah sungguh-sungguh menyiapkan hati yang memuji Allah, karena kita sudah bertemu dengan Yesus, karena kita sudah memiliki Yesus di dalam hidup kita? Dan adakah sukacita kita itu ada ketika kita menyerahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan? Adakah itu yang kita lakukan? Apa yang kita persiapkan di dalam penyambutan kita terhadap Yesus Kristus? Sering sekali yang terlalu banyak kita siapkan adalah hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmaniah. Tapi sesungguhnya yang lebih penting adalah hati. Simeon ini ketika dia bertemu dengan Yesus, dia tidak membawa apa-apa. Dia hanya membawa dirinya. Dan itu sudah cukup. Karena apa? Dia dilimpahi oleh sukacita yang besar. Bapak, ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah bertemu dengan Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak akan bertemu dengan Yesus secara langsung ya, seperti Simeon pada waktu itu. Tapi secara rohani, kita percaya kepada Yesus. Dan itu sudah disebut dengan pertemuan pribadi dengan Yesus Kristus. Adakah itu membuat hidup kita bersuka cita di dalam Kristus? Ataukah dalam hidup ini yang selalu ada adalah keluh kesah? Ataukah yang selalu ada adalah persungutan? Ataukah yang selalu ada adalah kurang bersyukur? sudah punya Yesus sekarang. Hendaknya kita bersyukur, kita memuji Tuhan seperti Simeon. Dan ucapan syukur itu kita buktikan dengan apa? Kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita punya, kita bisa bawa kepada Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita bersyukur, bahwa kita sudah percaya kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, di Natal ini kita merenungkan itu. Apa yang kita persiapkan? Apa yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan? Adakah hidup ini sungguh-sungguh kita bawa kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan? Atau kita sibuk dengan mempersiapkan hal-hal yang lahiriah saja? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau saya tidak salah, final piala bola malam ini ya, kalau saya tidak salah, mungkin itulah sebabnya saya melihat dalam gereja kurang banyak orang hari ini ya, mungkin mempersiapkan diri untuk menyaksikan final malam ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kadang karena hal-hal di sekitar kita pun juga kita bisa lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh saja menonton bola sampai jam 4, jam 5, silakan saja, tapi jangan melupakan Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bersaat teduh, apalagi jangan lupa bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat 30, 31, 32, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Di dalam pujian Simeon ini, apa yang dinyatakan? Dia menyatakan tentang keyakinannya, tentang keselamatan yang diperolehnya. Sekalipun dia mati, dia bersuka cita. Karena apa? Karena dia akan masuk surga di mana Bapa berada. Ini yang dimiliki oleh Simeon. Karena dia sudah bertemu dengan Yesus, maka dia memiliki keyakinan, kepastian penantiannya itu. Dia pun kalau mati, dia pasti masuk ke surga. Dan ini sukacita yang besar bagi Simeon. Itulah sebenarnya dia mengatakan, kalaupun dia mati, dia akan bersukacita karena dia sudah melihat keselamatan yang dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Setiap orang yang percaya hendaknya memiliki keyakinan akan keselamatannya. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Kalau kita baca, kalau kita melihat tadi pembacaan yang kedua, Yohanes pasal 3, di situ dikatakan dia telah datang ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

0: Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti mimbar rohani agama Kristen. Ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan tema penantian yang pasti, Lukas 22:25-35. Dan pendengar, saat ini kita di pukul 20 waktu Indonesia Barat, ya, terus bersama kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selanjutnya Anda akan kami hibur dengan beberapa informasi yang telah kami persiapkan, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, informasi pertama terkait dengan KP2MI memastikan pemulangan PMI bermasalah berjalan optimal. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id, di mana Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI bersama KJRI Kuching memastikan proses pemulangan pekerja migran Indonesia atau PMI dan warga negara Indonesia yang bermasalah dari Malaysia melalui pos lintas batas negara PLBN Tikong Kabupaten Sanggau berjalan optimal. Kepastian itu disampaikan Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi KP2MI, Sri Yuliana Tarigan, ya, usai memantau proses pemulangan deportasi dari Sarawak di PLBN Tikong. Sri Yuliana mengatakan bahwa pemerintah memastikan seluruh deportan memperoleh pelayanan pendampingan pemeriksaan kesehatan serta fasilitas pemulangan ke daerah asal masing-masing. Selain itu, infrastruktur pendukung yang memadai sangat dibutuhkan guna optimalisasi pelayanan. Saat pemantauan, dia juga mendapati sebagian besar deportan yang dipulangkan tidak memiliki dokumen perjalanan maupun izin kerja yang sah. Mereka umumnya berangkat ke Malaysia melalui jalur non-prosedural, sehingga rentan menghadapi berbagai persoalan hukum dan ketenaga kerjaan.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Luar biasa dengan support apresiasi. Hai Kambang lah.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Wih, mana uang kembaliannya?
3: Idih, 500 perak aja masih ditanyain.
2: Hey, ini masalah kejujuran. Korupsi yang besar dimulai dari hal-hal kecil kayak gini. Sini uangnya, jangan jadi calon koruptor deh. Indonesia jujur, Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Ya, pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengke menyoroti ketepatan sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak BBM yang selama ini diberikan pemerintah. Menurutnya, besarnya anggaran subsidi energi perlu diimbangi dengan sistem distribusi yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh BBM bersubsidi, khususnya solar. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penyaluran subsidi yang selama ini dilakukan. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan subsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyaluran yang tidak terkontrol dinilai membuka peluang terjadinya praktik penyelewengan. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh Yun, kamu tahu nggak air terjun Riam Ampang itu di mana?
2: Kalau itu di Kabupaten Bengkayang.
1: Katanya di Kabupaten Sanggau ada negeri atas awan ya. Itu di mana sih?
2: Itu namanya Bukit Belew, tepatnya ada di Kecamatan Bonti. Nah, pasti kamu gak tahu kan, di Kalimantan Barat ini ada satu-satunya sumber air panas yang juga menjadi tempat wisata. Namanya itu Ai Simpan Lotup. Nah, itu tuh adanya di Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau juga.
1: Oh ya, kalau Bukit Kelam di mana ya?
2: Nanya terus. Bukit Kelam itu ada di Kabupaten Sintang. Makanya rajin baca dong, jangan main game mulu. Budayakanlah membaca, karena dengan membaca Anda mengetahui bahwa Indonesia ini terkenal akan keindahan alamnya yang sangat mempesona. Salah satunya Kalimantan Barat yang bisa Anda kunjungi.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Wih, mana uang kembaliannya?
2: Idih, 500 perak aja masih ditanyain.
1: Hey, ini masalah kejujuran. Korupsi yang besar dimulai dari hal-hal kecil kayak gini. Sini uangnya, jangan jadi calon koruptor deh.
3: Indonesia jujur, Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Pro 1, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Iya, terima kasih pendengar masih di 97 FM RRI Sanggau dan di 99.9 di RRI Antikong. Informasi selanjutnya terkait dengan Pertamak naik, ya, di mana pedagang Sanggau berharap agar sembako tetap stabil. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id, di mana salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, berharap kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamak tidak diikuti lonjakan harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga sembako dinilai sangat penting untuk menjaga kemampuan belanja masyarakat. Menurutnya, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ketika harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi meningkat. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat, ya, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.

0: itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
0: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di Musik dan Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, di mana terus menggenjot pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG untuk meningkatkan capaian layanan kesehatan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori menyampaikan, program ini menjadi bagian dari upaya mencapai target nasional yang ditetapkan pemerintah. Ia menambahkan untuk mengejar target tersebut, Dinas Kabupaten Sanggau telah menyiapkan sejumlah strategi pelaksanaan. Salah satunya dengan mengoptimalkan layanan CKG di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sanggau. Selain masyarakat umum, program CKG juga menyasar pelajar dan mahasiswa. Pada tahun ajaran baru, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan melalui kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan cek kesehatan gratis atau CKG di mana pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, menyampaikan pihaknya terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG termasuk kepada ASN, TNI, Polri, dan lintas sektor lainnya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan di berbagai kelompok masyarakat. Ia mengungkapkan pelaksanaan program akan melibatkan puskesmas, klinik, serta rumah sakit di wilayah Kabupaten Sanggau. Pemeriksaan dilakukan secara terjadwal agar layanan berjalan optimal dan tidak menimbulkan antrian panjang. Selain Polri, pemeriksaan kesehatan juga akan diberikan kepada personel TNI sesuai jadwal yang telah disusun. Dinkes Sanggau memastikan kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung untuk mendukung program tersebut.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
4: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
3: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Ah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami kru-kru yang bertugas di edisi 13 Juni 2026 ya. Selamat bermalam minggu untuk Anda. Tentunya kebahagiaan selalu menyelimuti Anda bersama keluarga ya di edisi malam minggu ini. Ya, kita sudah di penghujung acara pendengar 21.54 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih mengucapkan kebersamaannya di musik dan informasi malam hari ini. Tetap terus bersama kami di 97 FM dan 99.9 RRI Tikong. Kami akan terus temani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pukul 20 kami akan temani ruang dengar Anda dengan sesi Sapa Malam.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Iya, pendengar, jumpa lagi di Sepa Malam. Malam hari ini seperti biasa kami akan hibur pendengar Anda dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan, requestan Anda ya. Kami hadirkan kembali menemani suasana malam minggu Anda, suasana kumpul Anda, suasana istirahat Anda bersama keluarga, teman-teman dan orang tersayang. Ya, seperti biasa Anda bisa bergabung di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494. Di layanan telepon sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, semangat malam, Sepa Malam Bang Eko.
0: Oke, selamat malam. Selamat bermalam malam minggu.
1: Iya, selamat bermalam minggu. Malam yang pendek Bang Eko.
0: Dengan Mbak, Mbak siapa nih?
1: Gak tahu.
0: Mbak Dona ya?
1: Kok Mbak Dona bukan lah.
0: Eh, siapa ya? Jadi agak linglung saya.
1: Masa lupa Bang Eko.
0: Malam hari ini agak linglung saya nih siaran nih.
1: Jangan linglung, ngopi lo beringat lidong.
0: Kopinya dibawa pembantu pulang kampung.
1: Alah, wah, makanya pembantunya tuh disayang, jangan dimarahin terus.
0: Mesin cuci aja dibawa pulang.
1: Itulah.
0: Oke, Mbak Miati.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Lagunya Bunga.
0: Bunga?
1: Ya.
0: Bunga apa?
1: Bunga Melati.
0: Bunga
1: Melati.
0: Bunga. Bunga dari siapa?
1: Dari Thomas kah?
0: Bunga ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Nah, silakan.
1: Salamnya terutama untuk Bang Eko, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sekeluarga tercinta. Ada Aijeng bersama neneknya, ada Kak Lung, ada Kakak Ririn, gabung Kakak Ririn, Bunda Esti gabung, ada Pak Alek, gabung Pak Alek, ada Pak El, Mbah Kung, yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Makanya sama Pak Tugas, selamat malam, terima kasih.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Dengan Mbak Miati di mana nih? Embaung ya Mbak Miati ya? Oke. Ya, selamat malam juga untuk Anda yang sedang ngopi ya bersama rekan-rekan. Ya, halo, selamat malam.
2: Malam, Sapa Malam, Bang Eko Saputra Karjuandi.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Cucu Ai.
0: Cucu Ai. Molah ya.
2: Ya, molah kue tuh.
0: Molah kue terus ya. Enggak dibagi-bagi kuenya.
2: Ambil ke sini Bang Eko.
0: Hah?
2: Ambil ke simpang 4 ini.
0: Simpang 4 ya.
2: Simpang 4 Kayu Lapis, Jalan Skadal Sintang.
0: Terlalu banyak lapisnya apa ya ke sana?
2: Banyak kue lapis. Molah kue satu kue lapis.
0: Oke, Mbak Cucu.
2: Lagunya apa ya Bang Eko? Semalam kan Bang Eko yang milih.
0: Lagunya kalau saya milih nanti kurang mengena di hati Mbak Mola.
2: Enggak apa-apa, dari siapa boleh saja.
0: Boleh ya. Kalau dari saya mancanegara masuk, pop juga masuk.
2: Terserah Bang Eko.
0: Terserah ya,
2: lagu
0: nanti
2: apa?
0: Nanti saya cari ya.
2: Biar Bang Eko senang bergoyang.
0: Oke. Silakan siapa-siapanya.
2: Salamnya buat Bang Eko The Printis. Ayu susah senang sama Nek, semoga sehat selalu. Mak Boboy bangun, Mak Boboy. Bunda di Subah Sambas, Bang Joto Segitiga, Bang Galau, Bang Pael. Ayu Bang.
0: Ayu Bang.
2: Buat Bang Eko. Secerek kopinya aja malam ini.
0: Secerek. Biasanya segelas.
2: Malah kasih kuenya.
0: Biasanya segelas, malam ini kok secerek.
2: Secerek biar
0: gak ngantuk. Oke, makasih Mbak Mola.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Oke.
2: Selamat bergoyang.
0: Selamat malam Mbak Mola di Kayu Lapis ya.

0: apa ya, motor Indonesia itu manja nih.
1: Lagunya terserah Bung Benny Jo, tapi lagunya pop ya, jangan dangdut.
0: Manca, manca boleh.
1: Hah?
0: Mancanegara maksudnya.
1: Mancanegara manca boleh, boleh. Lagu Celine Dion.
0: Katy Perry, Katy Perry, Roar.
1: Judulnya?
0: Roar, Roar. Katy Perry, vokalisnya Katy Perry, judul lagu Roar.
1: Roar ya?
0: Iya, benar.
1: Roar, Katy Perry. Oke, siapa-siapanya?
0: Yang tugas, semangat ya, sabar kati, dan keluarga salam sehat. Happy weekend ya, bersama keluarga tentunya.
1: Iya.
0: Kita menyapa, ada Ibu Pari dari Palu, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, ada Pak Wiji Made di Tokyo, ada Ibu Natali di Tobi-Tobi, apa kabar, sehat, Ibu Fatmawati di Nato juga ya. Ada lagi, sama Ivan saja tanpa terkecuali. Yang tugas, lagunya aman.
1: Aman nih lagunya, aman, aman.
0: Oke, makasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam dengan Bung Benny Jo ya. Di mana tadi? Palu, Palu apa Maluku ya? Ya, dengan Pak Alek di Sungai Jaman. Putra Segitiga, Putra Kecewa Rizka Dau, Pendekar Jot, Pendengar Joto. Terus Mama Yogi, Mbak Natalia. Oke, selanjutnya selamat malam.
2: Halo,
1: selamat malam. Di sini namanya Bang Widi, betul ya?
2: Ya, betul sekali, Bang Eko. Ya. Selamat malam, siapa malam?
1: Di Tokyo ya, Bang Widi?
2: Ya, betul sekali.
1: Cuaca gimana nih di Tokyo ya, malam hari ini?
2: Cuacanya
1: salju.
2: Malam ini ya, ya aman-aman aja cuacanya.
1: Cuacanya cerah-cerah ya.
2: Iya, tapi sedikit ada anginnya, mau hujan mungkin ini cuacanya.
1: Ada juga hujan sana ya. Kirain salju.
2: Iya. Saljunya itu bulan Desember sampai bulan 3 ya. Sekarang udah mulai musim hujan ya.
1: Oh, gitu
2: sampai
1: ya.
2: Bulan sampai bulan 7.
1: Oke, Bung Widi.
2: Gimana kabarnya, Bang?
1: Kabar baik, Bung Widi. Di Sanggau malam hari ini cuaca cukup bersahabat.
2: Oh iya, iya. Terus dapat lagu ya, Bang?
1: Lagunya apa?
2: Lagunya itu dari apa ya? Lagu oldies ya?
1: Ya, lagu-lagu oldies.
2: Ada Rindu untukmu dari Hari Palintang.
1: Ada Rindu Untukmu ya.
2: Ya, dari Hari Palintang.
1: Oke, untukmu.
2: Ya, lanjut salam-salamnya dulu ya, Bang.
1: Silakan.
2: Salamnya yang pertama buat Bang Eko, selamat tugas sampai tuntas.
1: Ya.
2: Salam sehat sekeluarga. Kemudian ada yang baru lewat, ada Bang Biniyo di Manado. Kemudian ada Bu Pari dari Palu, Ayu masuk di Maluku Tengah, Bang Lanius, Bang Wanhusu. Kemudian ada Mbak Miola, Mbak Yuli, Piola di Makassar. Yang barusan ada Mbak Mola ya, Mbak Mola juga.
1: Yeah.
2: Pak Nasrun, Bu Resmi di Singaraja. Putra Latul-Latul, Bintang Pratama, Mbak Merla, Mbak Elsa juga, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Yogi. Dan salamnya dirangkul jadi satu A sampai Z ya.
1: Oke. Okay.
2: Buat Bang Eko, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam.
2: Bye-bye.
1: Dengan Bung Widi di Tokyo ya, cuaca di sana cukup bersahabat ya, dan suasana malam juga cukup tenang katanya. Ya, Thomas Arya, requestan dari Mbak Miati tadi ya. Lagu ini judulnya Bunga ya. Bunga ini adalah salah satu lagu slorok Melayu ya, yang dipopulerkan oleh Thomas Arya. Lagu ini dirilis sekitar tahun 2008, ditulis oleh Thomas Arya sendiri. dan lagu

0: Ini terdapat dalam album Bunga dan menjadi salah satu lagu yang banyak dikenal penggemar Slorok Melayu. Dan makna lagu Bunga ini yaitu menceritakan seseorang yang ditinggal kekasihnya tanpa kepastian. Mbak Natalia, selamat malam. Bunda Natalia.
1: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam dengan
1: Sapa Malam, apa kabar?
0: Bunda Natalia. Palu ya?
1: Apa? Toli-toli.
0: Tapi kadang di Palu.
1: Iya, biasa di Palu, biasa kunjungi anak-anak di Palu. Ada juga di Manado, Bang Eko.
0: Oh, gitu. Berarti masih ingat ya sama Pak Imran?
1: Ada, di Palu kan Pak Amrannya.
0: Iya, di Palu.
1: Sekarang Pak Amran di Palu, dia pulang kampung.
0: Pulang kampung.
1: Tapi apa? Ada yang dulu Pak Kepstanya yang dari Palu pindah ke Medan itu, terus pindah ke Manado, udah meninggal, Bang Eko.
0: Siapa itu ya?
1: Pak Ashari Beriawan, Pak Ashari.
0: Oh.
1: Tapi Bang Eko enggak kenal kayaknya. Yeah. Kalau yang dari itu, iya. Kalau sekarang yang di kepala RRI Toli-Toli orang Makassar.
0: Makassar ya?
1: Iya, Agus Faiz.
0: Agus Faiz.
1: Sering kok di sini, Bang Eko, dia sering ke rumah minta bu kembang toh. Nanti bawa di kantor RRI sampai kembang itu di rumah mereka ambil bawa.
0: Oke, Bunda. Silakan lagunya.
1: Oke. Lagunya Diam Bukan Tak Cinta.
0: Diam.
1: Bukan Tak Cinta.
0: Bukan Tak Cinta ya.
1: Kalau enggak salah Emen Seran yang menyanyi, Bang Eko. Nanti Bang Eko cari aja ya penyanyinya.
0: Diam
1: Bukan. Sama salam-salam ya, Bang Eko.
0: Silakan.
1: Oke, yang pertama buat Mama Indah ya, Mama Yogi. Ada Mak Murti, Mak Marla, Mak Boboy, Putra Lato-Lato, Kakek Ririn, Pak Mansan, Pak Wai, Bang Jali ya, ada Bang Le Putra Tengah, Bintang Pratama, Pak Windy, Bang Luhut, dirangkul aja dari asam pedas tanpa terkecuali. Buat Bang Eko tetap semangat ya, sukses selalu. Doa terbaik buat Bang Eko dan keluarga
0: Oke,
1: di rumah.
0: Oke, terima kasih
1: Bang Eko. Bunda. Selamat malam.
0: Ya, dengan Bunda Natalia di Toli-Toli, lagunya Diam Bukan Tak Cinta. Tapi sebelum kita dengarkan lagu dari requestan Bunda, nah, kita dengarkan dulu ya lagu Thomas Arya. Nah, belum dicari rupanya. Bentar ya. Bunga Thomas Arya. Iya, sudah ada ya. Kita dengarkan. Lagu ini bercerita tentang tokoh Bunga ya, dalam lagu merupakan kiasan untuk wanita yang sangat dicintai. Liriknya menggambarkan kerinduan, kesepian dan harapan agar sang kekasih bisa kembali. Ya, kita dengarkan dulu Bunga dari miliknya Thomas Arya.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Iya, di pesan singkat WhatsApp ya sudah ada yang bergabung dengan Mbak Nani di Sanggau City ya. Request lagunya Bukit Berbunga, Uci Bing Slamet. Buat Bung Eko terima kasih. Kopi. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Nani di Sanggau. Ya, telah Anda dengarkan tadi ada Thomas Arya Bunga dan lagunya Kau dan Aku Satu. Kita ambil dari miliknya Obi Mesak. Ya, selanjutnya coba kita terima lagi. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ai Patah Pukah di Kota Sanggau.
0: Ai Patah Pukah di Kota Sanggau.
1: Bersama siapa ini? Bersama Bang Eko kah?
0: Betul, betul, betul, Ai. Oh,
1: betul ya, betul. Baru dah lupa sama orang tua ni, dah ingat lagi ni.
0: Sama lah berarti, Ai.
1: Ngomong-ngomong ni, minta tolong diputar lagu ni.
0: Lagu?
1: Lagunya dari Tommy Yutisa. Di batas kota ini.
0: Di batas kota, ya.
1: Nah, salam pakai Mak Esa di Matang Tuban. Guna Losti di Bodowai. Paman Sam di Balai Kerangan. Abang Gali di Balai Kerangan. Wan Usu di Sambas ya. Orang ganteng cuba Sambas juga ada ni, Bang Anonius. Mama Indah dan Bapak Indah di Nabang Juni juga di Landak. Datuk Uban di Kidas. Datuk MJ di Nangataman. Cucu kita di Simpang 4 dalam Sekadau Simpang ya. Mudah-mudahan mula ada dan dengar. Udah masuk belum ya?
0: Udah
1: masuk ya?
0: Udah.
1: Apa lagunya tadi?
0: Lagunya Obi Mesak, Kau dan Aku Satu.
1: Ayahnya baru nyampe di rumah ni, main tempat cucu tadi sebentar ni. Nah, makan dah tahu ni.
0: Ya.
1: Pakai kalung di penyeladi bergolong kalung ni. Tahu dengan kalung ni?
0: Kalung.
1: Di penyeladi seberang dia tu.
0: Ya.
1: Jangan abang. Untuk Yuli juga di Sungai Bawang bersama Bibi Yuli standing. Kalau Bibi Yuli standing, Kak Yuli di Sungai Bawang sama Sanggau semua game ini.
0: Sama ya, Sanggau.
1: Siapa ya nama di itu tadi ya? Ya, lupa aku tadi. Baru baca satu siapa nama tadi SMS ni. Mama Nani ya? Mama Nani. Nah, kalau di luar di Kalimantan Barat ni, saya dengan kuliah ni, saya belum apa nama-nama ni. Nah, jadi begitu ya Bang Eko ya.
0: Terima kasih.
1: Kita lagu di batas kota ini ya.
0: Ya, terima kasih Ai.
1: Nah, kita dirangkul semua aja ya. Nah, luar Kalimantan Barat dirangkul semua aja. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik dengan siapa ya? Saya lupa deh.
2: Dengan Pak Usu Busri di
0: Sambas. Oh, Pak Usu. Oke. Gimana cuaca di Sambas, Pak Usu?
2: Cuaca di Sambas ini hari ini cerah,
0: Nardian. Baik, Pak Usu.
2: Di Sanggau bagaimana?
0: Malam hari ini juga cerah nih cuaca di Sanggau.
2: Syukur alhamdulillah. Lagunya ikutan aja kawan aja Bang Eko.
0: Oke.
2: Sama-samanya lah, ikut lagu kawan aja lah. Dengar-dengar lagu pilihan kawan aja cukup lah lagu aja. Salamnya buat Bang Eko, selalu sehat kesehatan, Mama Boboi, Mama Merla, Mama Yogi, yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Itu aja.
2: Bang Eko, selamat malam, sapa malam.
0: Oke, terima kasih Pak Usu di Sambas ya. Ya, dengan Pak Usu, Uci Bing Slamet, Bukit Berbunga. Ya, lagunya ikutan ya, Pak Usu di Sambas. Nah, belum ada yang gabung. Kembali kita dengarkan lagi lagunya Benny Joe, Katy Perry, Roar. Kita dengarkan.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
6: Jangan kemalaman dong, takut ada klitih.
5: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
7: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar tiga lagu cantik telah Anda dengarkan ya, di antaranya ada Menseran ya. Dengan judul Diam Bukan Tak Cinta.

0: Iya, lagu ini merupakan salah satu karya populer dari Pance Pondang, ya, penyanyi dan pencipta lagu legendaris Indonesia yang dikenal melalui lagu-lagu bertema cinta dan perasaan mendalam. Lagu ini dipopulerkan oleh Pance bersama Ance dan dirilis sekitar tahun 1980-an. Hingga awal tahun 90-an dalam album Best Hit Pance Vol 2. Ya, latar belakang munculnya lagu ini di mana lagu ini mengisahkan seseorang yang menyimpan perasaan cinta dan kekecewaan dalam diam. Tokoh dalam lagu ini telah lama mengagumi dan menunggu orang yang dicintainya, tetapi merasa tidak dipahami sehingga memilih diam. Tema ini sangat khas, ya, di mana karya dari Pance Pondang yang sering mengangkat kisah cinta, kerinduan dan pengorbanan. Pesan utama lagu ini adalah bahwa diam tidak selalu berarti tidak mencintai. Terkadang seseorang memilih diam karena kecewa, terluka atau merasa tidak dimengerti. Lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang tulus namun terpendam akibat kurangnya komunikasi dalam hubungan. Iya, sudah ada yang bergabung, kita coba terima. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Bude, ya?
1: Iya, Bang.
0: Bude, silakan.
1: Request lagunya Tersanjung dari John Leran.
0: Tersanjung.
1: Ya.
0: Oke, siapa-siapanya?
1: Salamnya buat Mbak Miati. Tadi ada Aik Susah Senang. Juga buat Mbak Elsa, Mama Yogi. Aman Jam.
0: Ya.
1: Mbak Yogi di Sungai Mawang. Wan Kusu di Sambas. Mama Indah, Mbak Resa. Buat Putra Kecewa juga.
0: Ya.
1: Abang Soto RJ, yang lainnya diranggul saja dan sambal cat. Buat Bang Eko, minum air kopi secerek tadi biar gak ngantuk, Bang.
0: Sampai besok pagi ngabisnya tuh, Bude.
1: Iya, kan mau nonton sepak bola.
0: Iya. Oke, Bude. Makasih, selamat malam. Selanjutnya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
2: Iya, minta maaf ya, bising sekali di sekitarnya tempat Bu Farida.
0: Di mana tuh? Palu ya, Toli-Toli.
2: Iya. Masih bisa request lagu ya?
0: Dengan siapa? Ini dengan siapa?
2: Ibu Farida.
0: Oh, Farida. Lagunya apa?
2: Nanti Ibu Farida kirim linknya ya.
0: Oke. Sapa-sapanya aja, silakan.
2: Salamnya untuk semua-semuanya ya. Situasinya gak aman ya, lagi pusing. Makasih untuk semua-semuanya, apalagi yang bertugas malam ini. Tetap semangat ya. Terima kasih.
0: Okay.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam dengan Ibu Farida di Palu ya. Toli-toli. Oh, terputus ya. Bukit Berbunga, Uci Bing Slamet ya. Ya, selanjutnya, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam.
3: Iya.
0: Dengan Mbak Yuli.
3: Iya, wah udah bisa nih
0: Mbak. Mbak Yuli apa? Siapa?
3: Kak Yuli
0: ya.
3: Iya.
0: Kak Yuli, yang satunya siapa?
3: Bi Yul.
0: Oh, Bi Yul.
3: Iya, beda Bang.
0: Iya. Oke. Okay. Ya. Silakan Kak Yuli.
3: Mau request lagu Di Ujung Malam aja deh, Bang.
0: Di Ujung Malam.
3: Dari Lisa Maria ya, Bang, ya, cover.
0: Oke. Okay. Ya.
3: Salamnya buat Budi tadi itu. Terus buat Ibu Farida. Bang Widi. Putra Kecewa, Ais Tersenang. Bi Yul, Mama Indah. Yang lainnya dirangkul aja. buat okay. Bang Eko, satu teko kopi ya, biar
0: begadang
3: nanti malam.
0: Oke, sambil nunggu bola ya.
3: Jam 5 pagi ya Bang ya?
0: Iya, jam 4.30 kalau tidak salah.
3: Oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih.
3: Iya, makasih
0: Kak Yuli.
3: Ya Bang.
0: Selamat tuntas, malam.
3: Sampai tuntas.
0: Baik, dengan Kak Yuli ya, request lagunya apa tadi? Di Ujung Malam. Oke. Kita dengarkan lagu kembali ya. Di sini di batas kota ini lagunya Ai Patah ya, kita dengarkan dulu. Nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di Sapa Malam.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar itu tadi telah anda dengarkan Di Batas Kota Ini dari miliknya Tommy Jepisa ya, di mana lagu ini merupakan salah satu lagu paling terkenal yang dipopulerkan oleh Tommy Jepisa di era tahun 1980-an. Lagu ini menjadi salah satu karya yang mengangkat nama Tommy Jepisa sebagai penyanyi pop melankolis yang sangat populer di Indonesia. Dan latar belakang lagu ini bercerita tentang perpisahan sepasang kekasih di sebuah kota atau pelabuhan. Tokoh dalam lagu harus pergi untuk mengejar cita-cita dan kehidupan yang lebih baik. Sementara orang yang dicintainya ditinggalkan dengan harapan akan bertemu kembali suatu hari nanti. Tema perpisahan, kerinduan, dan kesetiaan menjadi inti yang diceritakan dalam lagu ini. Dan makna lagu ini yaitu menggambarkan perjuangan seseorang yang merantau demi masa depan. Meskipun harus berpisah dengan orang yang dicintai, ia tetap berharap cinta dan doa dari kekasihnya akan menyertai perjalanan hidupnya. Pesan yang terkandung adalah tentang pengorbanan, kesabaran, kesetiaan, dan harapan untuk kembali bertemu. Ya, cukup menyita perasaan juga ya makna dari lagu Tommy Jepisa ini, karena berkisahkan sepasang remaja ya yang berpisah karena yang satunya ingin mengejar cita-cita demi kehidupan yang lebih baik, dan yang satunya harus menunggu lebih lama.

0: Ya, dan selanjutnya tadi juga ada lagunya Di Ujung Malam ya, Meriam Bellina. Iya, lagu ini populer di akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 90-an, di mana latar belakang lagu ini adalah salah satu lagu, iya maksud kami, di lagu Di Ujung Malam ini adalah salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Meriam Bellina. Lagu ini dikenal karena nuansa melankolisnya yang kuat dan lirik yang menggambarkan kesepian, kerinduan, serta harapan untuk kembali bersama orang yang dicintai. Isi dan makna dari lagu ini yaitu bercerita tentang seseorang yang terjaga di malam hari, mengenang kekasih yang jauh darinya. Dalam kesunyian malam, ia ditemani kenangan dan bayangan sang kekasih sambil memanjatkan doa agar cinta dan janji mereka tetap abadi. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Selamat malam.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Ya, halo. Dengan siapa?
1: Halo, orang ganteng. Mama halo. Boboy ini sini lah, sepi hati ini.
0: Mama Boboy.
1: Yalah, kalau Pak Isma saya tak ikut lah. Pak Eko dari dulu udah berapa tahun. Oh, dia gabung kalau Bang Eko. Sedih lah, nak ikut. Sedih.
0: Sedih ya?
1: Boleh dapat lagu kah?
0: Lagunya yalah. Lagunya apa?
1: Yalah, kalau Bang Eko baik dengan Mak Boboy, Mak Boboy gabung dengan Bang Eko kita lo.
0: Lagunya?
1: Lagunya. Takut tak keluar nanti lagu apa yang belum dikeluarkan itu lagu mereka tuh lagu apa? Lagu Bunda tuh apa lagu Bunda tadi?
0: Banyak lagu Bude Tersanjung John Seran.
1: Oh, Tersanjung. Lagu Kakak Yuli tadi?
0: Kak Yuli tadi lagunya Di Ujung Malam.
1: Oh, Di Ujung Malam. Boleh lah.
0: Boleh ya.
1: Ikut lagu Kakak Yuli ya.
0: Oke.
1: Salam tuh Kakak Yuli tadi sajalah dengan orang di Samba tadi. Arindu. Itu apa? Ibu Putri Pak Usu Putri. Untuk orang di Samba semuanya lah.
0: Yeah.
1: Untuk Bunda tadi ya. Yang lain-lainnya Pak Ella yang lain-lainnya semua-muanya lah harap sehat selalu, baru balik dari Banda tadi Bang Eko. Selamat malam Bang Eko.
0: Oke. Okay.
1: Bagi ampau sajalah untuk Bang Eko. Kirim ampau merah-merah.
0: Okay.
1: Kirim kopi. Kalau Bang Eko pergi Mongko ada lah merah tu aji dengan Kakek Riri sudah pergi Mongko, Bang Eko. Tengok wajah saya.
0: Okay.
1: Kalau nak tengok, minta dengan Ajis lah. Tengok muka Mama Boboy lah kalau Ajis.
0: Nanti saya pergi ya.
1: Bang Eko tengok.
0: Nanti saya pergi ya. Tutup gawai ya.
1: Yalah. Dah lama dah tunggu Bang Eko. Gawai tahun depan lah. Lama lagi Bang Eko ya. Moga Bang Eko sehat ya.
0: Okay.
1: Terima kasih Bang Eko. Sehat selalu ya. Nanti pulang hati-hati ya Bang Eko ya.
0: Makasih, makasih.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Terima kasih Bang. Bye-bye.
0: Ya, dengan Mama Boboy. Lagunya Ikutan. Dengan Kak Yuli ya. Ya, selanjutnya masih adakah? Oh, tersisa waktu kita 30 menit lagi. Ada dua lantunan cantik tadi telah Anda dengarkan, Di Ujung Malam dan Di Batas Kota. Ini dari miliknya Tommy Jepisa. Selanjutnya sambil menunggu yang ingin bergabung silakan.

Ya, sambil menunggu yang ingin bergabung ya, kembali kita dengarkan ada satu lantunan cantik dari miliknya Harry Parintang. Ya, dengan judul Kau Yang Kurindukan. Ya, lagu ini ciptaan yang dinyanyikan oleh Harry Parintang, rilis sebagai single pada tahun 2023. Dan lagu ini hadir dengan nuansa pop melankolis yang kuat, khas lagu-lagu bertema kerinduan dan cinta jarak jauh. Ya, lagu ini bercerita tentang seseorang yang merasakan rindu mendalam kepada kekasihnya yang terpisah jarak. Dan tokoh dalam lagu ini terus mengingat dan memikirkan pasangannya, berharap bisa bertemu kembali dan menjaga cinta yang telah lama terjalin. Ya, tema utama dalam lagu ini diantaranya kerinduan karena jarak, kesetiaan dalam hubungan, harapan untuk bertemu kembali, kesedihan karena perpisahan. Dan Kau Yang Kurindukan adalah lagu bertema cinta dan kerinduan yang menggambarkan perasaan seseorang yang menanti kekasihnya di kejauhan dengan harapan cinta mereka tetap bertahan hingga bisa bertemu kembali. Kita dengarkan ya, cover dari Harry Parintang, Kau Yang Kurindukan.

Iya, pendengar, itu tadi ada Kau Yang Kurindukan ya, dari Heri Perintang, terus ini dengan Hampa ya dari Toki, cover dari Dekirian. Iya, mudah-mudahan terhibur ya dan tetap semangat. Nah, apalagi malam hari ini, malam minggu ya, tetap sehat tentunya agar semua aktivitas Anda lakukan bisa berjalan dengan lancar. Ya, kita saat ini sudah di 23.45 waktu Indonesia Barat. Ya, beberapa lantunan cantik ya nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Di WhatsApp ada dengan Made Resmi di Singaraja, lagunya Birunya Rinduku. Salamnya untuk Pak Widi di Tokyo, Bu Parida, Bu Ayu Maluku, terus Bu Indi di mana nih, DPS, dan semua fans RRI Sanggau dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Mbak Made di Resmi ya. Iya, bersama saya Bung Eko ya, Kak Made ya. Nah, malam hari ini menemani ruang dengar Anda. Lain news di Subah Sambas. Nah, cuaca pukul 17 sore tadi, apa nih, sore hujan sedang dan hujan lokal. Salam buat Ai Susu Senang, Bung Widi di Tokyo, Pak Busri, Bung Pael, Bi Yul, Ade Yuli, Kak Long, yang lain dirangkul dari SMPJ. Terima kasih. Ya, dengan Joto RJ, sapanya Ai Susu Senang, Mama Indah, Bunda Hesti, Mama Yogi, Bang Eko, terus Mama Boboy, Miati, Mola, Yuli, Yuni, Wan Usu, yang lain dari A sampai Z. Ya, terima kasih dengan Joto RJ. Di mana nih Bung Joto? Mama Indah, di Ngabang, lagunya Kau Yang Kurindukan. Udah tadi ya, Mainda ya. Heri Parintang, salamnya dirangkul dari SMBJ. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk Made Resmi di Singaraja Buleleng Bali ya. Birunya Rinduku. Oke, nanti kita hadirkan ya.

Iya, pendengar, seperti biasa ya, seperti malam kemarin, kebersamaan kita di Sapa Malam malam hari ini hingga jelang pukul 00 nanti ya. Dan nanti pukul 00 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti ya pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Ya, pukul 2 dini hari Kanada versus Bosnia Herzegovina, dan di pukul 8 pagi Amerika Serikat dan Paraguay. Ya, saat ini kita sudah di 2349 ya. Kita dengarkan kembali ada lagunya Birunya Rinduku ya. Kita ambil satu yang dipopulerkan oleh Ria Angelina. Lagu ini dirilis di 1 Januari 1984 melalui label JK Record sebagai bagian dari album Ria Angelina Vol 1 Birunya Rinduku. Ya, lagu ini diciptakan oleh Ebi Mesak, seorang pencipta lagu dan penyanyi Indonesia yang dikenal dengan karya-karya bertema cinta dan kerinduan. Birunya Rinduku ini lahir pada era 1980-an ketika musik pop Indonesia banyak didominasi lagu-lagu bertema cinta, patah hati, dan kerinduan. Lagu ini mengangkat kisah seseorang yang merasakan rindu mendalam, namun tidak mampu mengungkapkannya secara langsung karena berbagai keadaan dan perasaan yang tertahan. Ya, makna utama lagu ini yaitu kerinduan yang mendalam terhadap seseorang, perasaan cinta yang tidak tersampaikan, kegalauan dan harapan untuk bertemu kembali. Di mana liriknya menggambarkan suasana hati yang sepi, penuh harapan dan rasa cinta yang tetap hidup meski tidak diungkapkan secara langsung. Birunya Rinduku menjadi salah satu lagu yang membuat Ria Angelina populer di era 1980-an, bahkan menjadikannya dikenal sebagai penyanyi dengan suara lembut yang khas. Lagu ini masih sering dikenang sebagai salah satu lagu nostalgia Indonesia yang kuat unsur emosionalnya. Dan lagu ini menggambarkan rindu yang mendalam dan perasaan cinta yang tak tersampaikan, menjadikan salah satu lagu klasik Indonesia yang masih dikenang hingga saat ini. Ya, pendengar, kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kebersamaannya. Selamat bermalam minggu ya. Selamat menikmati malam minggunya bersama keluarga tercinta. Dan lagu-lagu yang kami hadirkan tadi bisa menghangatkan suasana kebersamaan Anda di edisi malam hari ini. Tentu tetap semangat ya, dan tetap selalu jaga kesehatan. Akhir kata kami yang bertugas, saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas di teknisi mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa dan selamat beristirahat. Pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 pada pukul 2 dini hari nanti. Pastikan Anda tetap terus bersama kami. RRI Sanggau di 97 FM.

dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herlu Mamplop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat ada 500 ribu lebih warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026, atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
3: Di mana aja Bu?
1: Biasanya ada di bundaran piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
3: Itu rutin ya Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.